0: sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM. Kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
1: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker, Prinkop, dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
3: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
3: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan, jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga,
5: iya, retail kecil,
3: tetapi nanti kita apa namanya kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
4: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
6: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
4: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: PT Terminal Utama memang ada kenaikan dari mulai TMT, mulai tanggal 10 Mei 2020 kemarin.
8: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
7: Target terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TMT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda penyelesaian yang baik dari kedua belah kubu, dan ada kenaikan dari BBM secara global memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
8: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
9: Dan bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain juga. Karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu. Kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
8: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
11: Ya, tergantung di embarkasi ini di Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kral, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan pendamping kesehatan.
12: Di jumlahnya 360 itu termasuk petugas dokter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak terkendala. Untuk hari ini dokter dari Bontang, dari Berau.
11: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakamulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jemaah haji sejak musim ini hingga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jemaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tertatar mendaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakamulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
12: Dari Mahakamulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakamulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari dari menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakamulu itu kan baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
11: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan
13: para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI terus mengudara.
2: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
14: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
15: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dr. Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
14: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih, ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
15: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
16: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah. Ya, karena di dalam Fisduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji.
15: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi Fisduk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
17: Laporan khusus.
18: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
19: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk satuan tugas deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
18: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi. Permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun. Sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
19: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
17: 55 年前, 尼克松总统派基辛格博士访华。
20: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
19: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
21: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
19: At the request of China's ambassador, it was President. Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Saudara pendengar, Anda baru saja mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 dan kini Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tual. Saya Tobi bersama Anda di akhir pekan ini, saudara, hari Sabtu 16 Mei 2026. Dan saudara, kami selalu berharap Anda dalam keadaan sehat, keluarga Anda dalam suasana bahagia, dan apapun yang Anda kerjakan hari ini semuanya berjalan lancar. Kami akan temani akhir pekan Anda, saudara, dengan lagu-lagu pilihan, dan tentu saja nanti ada informasi-informasi aktual yang bakal kami bagi untuk Anda.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, DPRD Kabupaten Maluku Tenggara meminta masyarakat dan pemerintah daerah bekerja sama untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Kali ini yang disinggung dari sektor pariwisata. Ketua Komisi 2, Benedictus Fadli Renyan mengatakan dengan menarik pajak tidak saja dari parkiran, pendapatan asli daerah Maluku Tenggara bisa bertambah. Namun hal tersebut harus didukung dengan perhatian penuh dari pemerintah daerah. Misalnya membangun fasilitas umum dan menata destinasi wisata agar pelayanan kepada pengunjung bisa lebih baik lagi.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Anda sementara mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, Kepala UPP Tual Hamdi Abdu mengapresiasi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terkait lahan pelabuhan Elat yang sudah clean and clear. Dengan demikian, pelabuhan Elat yang dalam status pengembangan bisa dilanjutkan dengan melengkapi beberapa dokumen yang tersisa. Dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan, pihaknya bisa mengajukan pelabuhan Elat dalam usulan pengembangan pelabuhan oleh UPP setempat, yakni pihaknya. Hamdi berharap ke depan pemerintah bisa segera melengkapi dokumen yang diminta agar usulan pengembangan pelabuhan Elat bisa segera dilaksanakan dan bisa memberikan dampak bagi warga pengguna jasa laut serta menjawab rentang kendali antar pulau Kei Besar dan Kei Kecil.

cantando.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa kemampuan membaca dasar dapat mengangkat 100 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim dan pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 10%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa berdaya di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuat, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menegaskan kesehatan perempuan menjadi kunci lahirnya generasi bangsa yang kuat dan berkualitas. Pasalnya, akses kesehatan yang setara bagi perempuan sangat penting demi menciptakan keluarga sehat dan generasi berkualitas. Ini disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifa Fauzi dalam keterangan persnya di Jakarta kemarin. Namun demikian, Arifa mengakui angka kematian ibu dan kasus kanker serviks masih menjadi tantangan serius kesehatan perempuan Indonesia. Menurutnya, penanganan persoalan kesehatan perempuan membutuhkan kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, dan seluruh lapisan masyarakat secara bersama.

0: Ingin tahu bagaimana
1: ibu,
0: cara membuat video?
1: Ayah bantu ya?
2: Ayah, udah kelar kok.
1: Oh iya ibu, tapi kenapa harus repot-repot? Kan ayah udah punya kerja, maskai ibu dan anak-anak.
2: Iya ayah, ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
1: Oh iya ibu, itu juga ya. Makasih ya ibu.
2: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
3: Berbuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.

Saudara pendengar, Kapolres Kabupaten Buru AKBP Sulastri Sukijang menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap sejumlah anggota polisi yang terlibat kasus dugaan narkotika. Sejumlah personel Polri yang terlibat diantaranya ajudan Wakil Bupati Buru berinisial A, dua anggota Polres Buru berinisial W dan Y, serta satu anggota Polda Maluku berinisial P. Selain mereka, terdapat juga seorang warga sipil berinisial G yang turut diamankan dalam pesta sabu di salah satu rumah di kawasan Joki Besar Namlia, Kabupaten Buru pada Sabtu malam 9 Mei 2025 lalu. Mereka diamankan langsung oleh tim Satuan Reserse Narkoba Polres Buru. Kapolres mengaku bahwa pihaknya telah berulang kali mengingatkan seluruh personil agar menjauhi narkotika. Ia menegaskan Polres Buru tidak akan memberikan toleransi ataupun perlindungan terhadap anggota yang terbukti ataupun terlibat penyalahgunaan narkoba. Menyinggung progres penanganan terhadap kelima pelaku, Kapolres enggan berkomentar lebih jauh dengan alasan masih dalam tahap penyelidikan. Diketahui, lima orang pelaku itu diamankan saat malam pesta sabu bersama kurang lebih 30 gram narkotika jenis sabu.

0: Aduh, Bapak, kok stop merokok sudah?
1: Barang kenapa lah? Seng bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, seng rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus par beli rokok. Lalu lia Sinta sana. Kok dengar kah, seng? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta, mama?
0: Karena Bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopung asap rokok itu, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu ke mama. Doh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang Bapak berhenti asap rokok sudah.
0: Iya Bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pun kesehatan. Terima kasih Bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

0: Kamu.
1: Saudara pendengar, rumah BUMN Telkom Tual berkomitmen membangun komunitas usaha mikro, kecil, dan menengah yang sehat dan berjaya. Melihat peluang yang ada di KEI, hal itu bukan saja mimpi tapi bisa diwujud nyatakan dengan kerjasama dan kerja keras yang dibangun bersama. Hal ini disampaikan fasilitator rumah BUMN Telkom, Vivi Hahuri. Dikatakan saat ini pihaknya fokus untuk melakukan pendampingan pada para pelaku UMKM dimulai dari ultra mikro hingga ke tahap mikro.

0: Sakit lagi.
1: Bentar. Hah? Siapa nih? Gak ada namanya tapi ngirim link undangan. Teman lama kali ya? Aku buka dulu deh, ntar baru aku baca. Jadi gimana bisa kena tipu?
0: Iya, tadi ada nomor yang gak dikenal ngirim link undangan gitu. Terus aku pikir dari temen lama. Pas aku klik, ternyata penipuan. Sekarang semua akun dan data bank aku, terus juga data pribadi aku kena rata. Kok kamu diem sih?
1: Berarti aku juga kena tipu dong.
2: Waspada, berbagai modus penipuan. Lindungi diri Anda. Jangan membuka link atau file APK dari orang yang tidak dikenal. Tahan jari, data terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Anda masih memilih mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, pemerintah Provinsi Maluku menggelar upacara peringatan Hari Patimura ke-209 tahun 2026 di Lapangan Merdeka, Saparua, Maluku Tengah pada Jumat 15 Mei kemarin. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa yang bertindak sebagai inspektur upacara menegaskan bahwa peringatan ini bukan sekedar seremoni sejarah, melainkan momentum menghidupkan kembali semangat perjuangan dalam menjawab tantangan zaman. Dalam amanatnya, Gubernur Hendrik menekankan Patimura-Patimura muda harus bangkit sesuai pesan terakhir sang pahlawan nasional. Menurutnya, darah dan keringat para pejuang yang tumpah di tanah para raja harus menjadi pondasi kuat bagi seluruh masyarakat Maluku untuk terus melangkah maju dan tidak menyerah pada keadaan.

Mengkonsumsi produk dalam negeri merupakan salah satu cara mengatasi inflasi. Hal ini karena mengkonsumsi produk luar negeri dapat menyebabkan naiknya tarif pajak. Walaupun belanja produk luar negeri dapat membantu meningkatkan devisa negara, namun di sisi lain, konsumsi produk luar negeri justru membuat tarif pajak naik dan kemudian berdampak pada peningkatan inflasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi inflasi, lebih baik kamu mulai membiasakan mengkonsumsi produk-produk dalam negeri.

Saudara pendengar, Majelis Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra menjatuhkan vonis berupa teguran keras dan terakhir kepada anggota fraksi Gerindra DPRD Jember, Ahmad Syahri As-Siddiqi, karena kasus merokok dan bermain game di ponsel saat rapat DPRD Jember soal stunting. Ketua Sidang Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra, Fikra Aulia Rahman, mengatakan bahwa Ahmad telah terbukti melanggar ADART Partai Gerindra berdasarkan keputusan yang sudah disepakati oleh Majelis Kehormatan Partai Gerindra yang terdiri dari 5 majelis sidang. Apabila di kemudian hari kembali melakukan pelanggaran, dia menyampaikan bahwa Syahri akan langsung dikenakan sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten Jember.

0: Dok, wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Saudara pendengar, Polda Maluku meluncurkan program Polisi Mengajar sebagai upaya memperkuat pendekatan humanis Polri melalui dunia pendidikan. Program yang menyasar sekolah-sekolah hingga wilayah 3T di Maluku itu difokuskan pada pembinaan karakter, disiplin, dan kesadaran hukum bagi pelajar. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Rosita Omasuki menjelaskan program ini menjadi bentuk nyata komitmen Polda Maluku menghadirkan polisi yang humanis, edukatif, dan dekat dengan generasi muda.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tua FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Lita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia, @LPPRRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saudara pendengar, momentum peringatan Hari Patimura ke-209 di Saparua pada Jumat kemarin dijadikan batu loncatan oleh pemerintah Provinsi Maluku untuk memperkuat daya saing daerah. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyatakan semangat pahlawan saat ini harus diwujudkan melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh generasi muda. Menurut Gubernur, untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, Maluku harus mampu melahirkan sumber daya manusia yang unggul. Ia menekankan pentingnya bagi anak-anak muda Maluku untuk memiliki daya saing di tingkat global tanpa meninggalkan akar budaya dan nilai-nilai luhur yang ada di Maluku.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Para pendengar, Anda masih terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Saya Tobi dan rekan Arif, juga ada rekan-rekan di Pemancar Desa Van masih terus setia temani akhir pekan Anda sekeluarga.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

Saudara pendengar, jelang Idul Adha 1447 Hijriah di akhir bulan Mei nanti, penjualan hewan kurban sudah mulai terlihat di salah satunya di lokasi BTN Indah Kota Tual, di mana sudah mulai terlihat hewan kurban seperti kambing dan sapi yang mulai dilepas merumput di sana. Kamal Hadi, salah satu penjual hewan kurban, mengatakan dalam beberapa tahun ini penjualan hewan kurban agak sepi. Ini bisa saja terjadi karena efisiensi yang sedang berlangsung. Tetapi pihaknya tetap memudahkan orang berkurban dengan memberikan harga yang masuk akal.

0: Hujan dan angin kencang disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tual rutin melaksanakan posyandu lansia serta jemput bola ke blok warga binaan. Dr. Tiwi Surya, selaku Kepala Bidang Kesehatan Lapas Kelas 2B Tual, mengatakan kesehatan warga binaan menjadi tanggung jawab bersama mereka. Maka dari itu warga binaan diberikan perhatian lebih dari segi kesehatan. Dr. Tiwi menjelaskan, selain situasi lapas yang terisolir dari dunia luar, untuk membawa warga binaan sekedar rujuk saja membutuhkan proses yang panjang. Itulah sebabnya menjaga kesehatan mereka menjadi perhatian pihaknya.

0: Eleh, ada dompet jatuh, eh. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

0: Terima kasih saudara, Anda masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. 7 menit lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Timur saudara. Saatnya kini kami akan rangkai ke ruang dengar Anda lagu-lagu daerah dalam welban-banan siang ini. Kita awali welban-banan siang ini dengan tiga lagu berturut-turut dari daerah KI.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Budaya Fang Nanan. Budaya Fang Nanan atau kasih sayang dalam kehidupan masyarakat Kei diartikan sebagai perasaan saling menyayangi terhadap orang lain, perasaan empati terhadap orang lain, dan perasaan peduli terhadap keadaan yang sementara diderita orang lain. Dengan kata lain, budaya Fang Nanan merujuk pada rasa saling menyayangi antara sesama manusia Kei. Dalam artian, kita sudah siap dan ikhlas untuk memberi, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Karena menyayangi di sini tentang perasaan dari dalam diri untuk mengasihi sesama dalam perbuatan yang baik. Budaya ini tetap terjaga sejak turun-temurun sebagai pedoman hidup masyarakat Kei untuk berkehidupan yang lebih baik lagi.

Iya, saudara pendengar yang baru saja Anda nikmati tadi satu lagu dari Seram Bagian Timur, Muli Kauloka, dan masih tersisa dua lagu lagi dari Seram Bagian Timur. Setelah itu nanti disusul lagu dari Maluku Barat Daya.

Baju adat Seram bagian timur umumnya menggunakan baju cele atau kebaya merah bermotif geometris. Untuk wanita yang dipadukan dengan kain sarung dan kemeja putih atau bandiang atau pakaian adat khas Maluku untuk pria. Pakaian ini melambangkan kesederhanaan, keanggunan, dan nilai budaya tinggi yang sering dikenakan dalam upacara adat dan perayaan. Baju cele digunakan wanita. Kebaya atau baju kurung yang biasanya berwarna merah dengan motif garis-garis geometris atau berkotak-kotak kecil. Kain salele atau kain sarung diletakkan pada bahu atau dililitkan di pinggang hingga batas lutut yang dipadukan dengan baju cele. Sementara aksesoris wanita, konde bulan yang diperkuat dengan tusukan konde atau haspel, konde bulan yang diperkuat dengan tusukan konde emas atau perak dan sering menggunakan pending atau pengikat pinggang. Sementara baju pria yakni kemeja lengan panjang atau baniyang putih yang sering dipadukan dengan sarung tenun khas Maluku. Penggunaan pakaian adat ini dalam upacara adat seperti pelantikan raja, cuci negeri, pesta negeri, atau acara panas pela. Secara keseluruhan, pakaian adat ini mencerminkan pengaruh budaya Maluku yang khas dengan perpaduan warna yang cerah.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Iya, saudara pendengar, lagu dari Kepulauan Tanimbar tadi membawa kita ke pukul 13 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami ajak Anda mendengarkan dinamika olahraga.

Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai kalahkan Liverpool. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin amankan tiket ke putaran semifinal Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: 27 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rogers menjadi pemecah kebuntuan gol. Morgan Rogers menjadi pemecah kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun, Ollie Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73, serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
1: Absolutely fantastic, brilliant.
0: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja, kami berjuang keras. Tentu saja, pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions, sungguh luar biasa.
1: Again, in Champions is really fantastic, I think.
0: Sementara manajer klub Liverpool, Arne Slot, mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
2: Damaging because we needed either a win or
0: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan.
2: Of course need to pick up points.
0: Atas kemenangan ini, Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam Bedah Tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Prancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back

lahir di Madrid Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka, setelah berhasil meraih kemenangan. Ini jadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: dari arena balap MotoGP. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. You have to feel that 138.831.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: You know, still many things that we...
4: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah, karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM laju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johann Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendarai motornya di level terbaik.
5: I'm feeling quite good. It's true that the...
4: Saya merasa cukup baik, namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh, karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda, sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik, karena saya masa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: I was a little bit all over the place with the forehand.
2: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya setelah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, More dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabau Sirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya, kita bola. Tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya udah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa. Sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from insurance.
4: Itu lebih besar di
2: Sementara itu laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabau Sirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

Masih dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Mago Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Moshin Hasan Nader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Luquina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Piracai Sukpun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting, Ren Xiangyu.

0: beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Great Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Soal tanah air dimanapun Anda berada pada...
2: Rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit ke-5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Fevianto sukses mengandalkan kumpulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarankan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraih.

0: rencananya 3 poin hari ini.
1: Sebaliknya pelatih GKS Valentino Ferdinand mengatakan akan mengevaluasi timnya untuk mempersiapkan laga berikutnya.
2: Sebenarnya di match kedua ini lawan Proton kita tetap mengincar 3 poin ya. Kita sudah coba beberapa bentuk permainan, cuman emang Proton hari ini lebih baik dan beberapa peluang kita juga bisa memanfaatkan. Ada 2-3 peluang terbaik kami tapi tidak masuk. Proton beberapa peluang mereka berhasil memanfaatkan. Nah, cuman ini pelajaran buat kita. Seri berikutnya kita berbenah dan untuk lebih baik lagi.
1: Hasil ini memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan GKS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Kesuaran VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tual setelah Anda simak dinamika olahraga Pro 3. Saya Tobi dan rekan Arif masih terus temani Anda di akhir pekan ini. 27 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Timur, saudara, kita teruskan kebersamaan kita. Kali ini lagu-lagu dangdut pilihan sudah kami siapkan temani Anda di Pro Dangdut Era Ritual.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RR Ritual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan jadi edisi yang berbeda dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kenapa 3 negara? Karena jumlah peserta bertambah jadi 48 tim. Artinya butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas pendukung. Dengan berbagi peran, ketiga negara ini siap menghadirkan infrastruktur yang lengkap dan pengalaman yang lebih luas bagi para penggemar. Tak hanya itu, konsep ini juga membawa semangat kolaborasi bahwa sepak bola mampu menyatukan berbagai negara dan budaya dalam satu panggung dunia. Jadi, ini bukan sekedar soal lokasi, tapi tentang menghadirkan Piala Dunia yang lebih besar dan mendunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1, 103,6 FM, dan Pro 2, 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru lainnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala.

Selamat siang saudara pendengar. Terima kasih Anda masih terus memilih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, saat ini kami buka line telepon 0813-549-5875 untuk Anda yang ingin merequest lagu dangdut pilihannya. Di list pro dangdut siang ini yang sudah disiapkan musik director kami, ada Eri Susan dengan lagunya Kurang Piknik. Kemudian ada Dewa Cinta dari Eva, Buang Mantan Cari Yang Baru punya Gita Yubi, Tanyakan Pada Bulan dari Ika. Kemudian ada Bertaruh Rindu dari Ina Osdiana. Ada juga Insan Biasa dari Lesti. Kemudian ada Tabola Bale dari Silet Open Up.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Kita masih bersama di Pro Dangdut, saudara, dan masih ada beberapa lagu dangdut pilihan yang bakal temani Anda. Ada Ina Rosdiana dengan Bertaruh Rindu, Lesti dengan Insan Biasa. Ada juga Resti duet dengan Nona Hilde lewat lagunya Cintaku Terbagi Dua, dan ada Tabola Bali dari Silet Open Up.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: genggaman kita dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
1: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
0: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
1: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Menit ke 7 pendengar, kini lepas dari jam 2 siang ini. Beberapa menit yang lalu baru saja kita bersama di Pro Dandut untuk edisi akhir pekan di Sabtu 16 Mei 2026. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami pendengar. Di kesempatan siang ini cuaca agak-agak apa ya, panas, berganti mendung, mendung lagi, panas lagi, gerimis. Iya, tentunya ini sangat berdampak terhadap kesehatan kita ya. Tapi bagaimana kita bisa mengkondisikan aktivitas kita sehingga tidak harus

Iya, berpapasan dengan gerimis ataupun panas. Ya, bagi Anda yang menggunakan roda 4 aman, tapi yang roda 2 ya, apalagi melakukan perjalanan di siang ini, bagi yang mungkin menjenguk keluarga, silaturahmi, ataupun ada kumpul keluarga, urusan keluarga dan lain sebagainya yang harus Anda hadir, ya semoga perjalanan Anda menyenangkan di sana. Kami masih temani Anda pendengar dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia, dan pada tepat pukul 15.00 nanti pendengar akan kami hadir dengan dialog ruang Kesmas, ruang kesehatan masyarakat untuk edisi hari ini di Sabtu 16 Mei 2026. Nantinya kami hadirkan terkait dengan topik screening dini tuberkulosis, langkah awal untuk mencegah penularan. Ini nanti kami akan bersama dengan narasumber, ada Ibu Joala Lucy Werawati Tarhop, AMDKEP, sebagai penanggung jawab program TB dan HIV di UPTD Puskesmas Ohijang Wadek, yang nantinya hadir untuk Anda pendengar di kesempatan sore ini.

0: kembali.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tualdi Langgur. Dan seperti sudah kami sampaikan tadi bahwa pada pukul 15.00 hingga 16.00 atau 1 jam kami temani Anda di Ruang Kesehatan Masyarakat untuk edisi hari ini di Sabtu 16 Mei 2026. Dan pendengar, di studio siang jelang sore ini kita sudah kedatangan narasumber yang akan menjelaskan kepada kita semua terkait dengan screening dini tuberkulosis, di mana langkah awal untuk mencegah penularan TB. Dan pendengar, tuberkulosis atau TB ini masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu mendapat perhatian serius, dan penyakit ini juga dapat menyerang siapa saja.

0: juga pengobatan yang tepat. Nah, langkah ini juga tidak hanya membantu proses penyembuhan, tetapi juga upaya penting untuk melindungi keluarga dari tentunya penyakit tersebut. Nah, pendengar, lebih jelasnya lagi akan dijelaskan oleh narasumber kami yang sudah hadir di studio sore ini. Ada Ibu Joala Lucy Ferawati Tarop, AMD Kep. Selamat sore Ibu, kita menyapa dulu nih.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar Ibu?
1: Ibu Helen, kabar baik. Selamat sore untuk pendengar semuanya juga.
0: Iya, baik ya Bu ya. Aktivitas hari ini seperti apa Ibu?
1: Karena di hari Sabtu jadi agak-agak nyantai
0: dikit. Iya, berbeda dengan beberapa hari kemarin yang cukup serius ya,
1: benar,
0: pekerjaan
1: benar.
0: Yang begitu padat sempat saya kunjungi, tapi Ibu Vera tuh lagi sibuk-sibuknya Zoom
1: ya. Sibuk dengan pasien juga.
0: Iya, okay. Dan pendengar, Anda yang mendengarkan kami di frekuensi 103,6 MHz, Anda juga bisa ikuti kami melalui beberapa platform digital kami, pendengar, melalui RRI Digital, ada juga Facebook RRI Tual dan YouTube RRI Tual di kesempatan siang ini. Dan nanti kami buka kesempatan untuk Anda pendengar bagi yang ingin bertanya terkait dengan screening awal, yang mana mungkin Anda saat ini ketakutan untuk melakukan screening, Anda boleh tanya lebih jelas ya melalui Facebook. Anda bisa ketik saran Anda ataupun komentar ataupun apa saja yang ingin Anda tanyakan terkait dengan penyakit TB ini. Nah, sebelum kita dengarkan penjelasan-penjelasan yang lain, lebih awal ingin kita tahu dulu nih apa itu TB. Ibu Vera, silakan dijelaskan.
1: Okay, baik. Terima kasih, Bu Ellen. Kita harus tahu dulu apa sih itu penyakit TBC atau yang biasa dinamakan TB. Penyakit TBC itu atau biasa dikatakan tuberkulosis adalah penyakit yang ditularkan oleh mikrobakterium tuberkulosis. Itu penularannya lewat udara, yang biasa dikatakan juga droplet infection. Jadi cuma lewat udara, jangan dipikir lewat yang lain-lain.
0: Oh begitu ya.
1: Iya.
0: Kebanyakan kan kita orang awam itu lebih takut kayak disentuh ataupun batuk terus ada lendir yang sengaja tidak ini lalu kena di badan, itu tidak ya Ibu ya? Hanya lewat udara begitu.
1: Penularannya hanya lewat udara. Jadi dari kita ngomong-ngomong, kita berbicara, kita tidak menggunakan masker, si dianya juga tidak menggunakan masker, itu apa yang dia keluarkan, serpihan-serpihan, biasa kalau bahasa awam apa ya? Percikan-percikan,
0: air
1: liur,
0: ya. Okay.
1: Yang terpercik itu yang kita tidak lihat oleh mata kita, itu kita hirup dan masuk langsung di dalam tubuh kita.
0: Okay.
1: Nanti di situ kumannya dia mulai bergerak, dia mulai jalan-jalan, dia masuk ke paru, dia jadilah TB paru. Dia boleh masuk ke kelenjar, yang biasa orang bilang TB kelenjar. Ada yang juga TB otak. Ada yang TB-nya mengenai di kulit, mengenai di tulang. Jadi bukan TBC itu berarti cuma kena di paru saja.
0: Begitu ya. Itu bisa ke otak, bisa ke usus juga ya. Dan kulit itu seperti apa ciri-cirinya, Bidan?
1: Yang di kulit itu seperti luka-luka tapi proses penyembuhannya lama. Biar sudah diobati begini, obati begitu, tapi tidak sembuh-sembuh juga. Jadi itu TBC yang ada dalam tubuh itu hanya bisa disembuhkan oleh obat TB itu. Begitu.
0: Dan agak-agak mungkin agak-agak apa ya, agak-agak seram juga ya kalau mau dibilang, tapi ini penjelasan dari Ibu Vera, semoga dapat menyadarkan kita semua ya, bahwa jangan lalu sudah derita lalu tidak mau melakukan screening dan juga untuk mencegah lebih awal ini. Nah, sudah kita tahu penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Vera bahwa penjelasan dari tuberkulosis itu sendiri, dan kita masuk ke mengapa bidan ini screening dini itu untuk TB ini menjadi langkah penting untuk pengendalian TB ini sendiri.
1: Screening TB ini sangat penting karena berfungsi mendeteksi

0: deteksi, mendeteksi secara dini pada kelompok yang beresiko. Dan memungkinkan kalau kita sudah deteksi dini, berarti memungkinkan pengobatan secara cepat. Terus juga akan mencegah penularan ke masyarakat dan mengurangi resiko komplikasi fatal.
1: Iya. Jadi sejauh ini masyarakat apakah sudah sadar, Bidan, untuk melakukan screening ini?
0: Sejauh ini masyarakat kita,
1: khusus di kabupaten,
0: khususnya di kabupaten, belum terlalu sadar untuk melihat gejala-gejala TB-nya, ataukah ada yang sudah sakit tapi takut untuk periksa ke puskesmas, takut dikatakan sakit TB lah, begitu. Jadi mereka ada yang belum paham begitu.
1: Iya. Oke. Di setiap pemeriksaan, apakah pemeriksaan setiap hari di puskesmas, apakah selalu ada penderita TB atau mungkin penyakit-penyakit biasa saja?
0: Hampir setiap hari kalau saya di puskesmas Ohejang Wadek, hampir setiap hari ada kasus TB, kasus TB baru.
1: Oke. Dan itu langsung ditangani ya, Bidan, ya?
0: Iya, langsung kita lakukan pemeriksaan dari awal. Terus kita pemeriksaan laboratorium, bisa kita rujuk ke rumah sakit Karel Satsitubun buat pemeriksaan ronsen, ataukah langsung kita rujuk ke dokter spesialis paru.
1: Iya. Pendengar, narasumber saat ini kami sampaikan bahwa beliau sebagai penanggung jawab program TB dan HIV di UPTD Puskesmas Ohejang Wadek. Dan kali ini kita tidak bahas soal HIV ya. Nanti ada waktu lain, tapi hari ini kita bahas terkait dengan TB atau tuberkulosis. Nah, Bidan, ada lagi nih gejala TB ini seperti apa yang sering dianggap sepele nih oleh masyarakat? Atau mungkin sudahlah, ini bukan TB, tapi ternyata kalau screening memang TB begitu.
0: Ya, oke. Gejala-gejala TB itu sendiri, pertama itu yang pada umumnya itu batuk. Batuk berdahak lebih dari 2 minggu, serta atau tanpa darah. Terus kadang disertai sesak napas.
1: Oke.
0: Belakangan ini tanpa
1: yang
0: dahak,
1: banyak
0: tanpa dahak. Jadi sering saya bilang batuk kecil-kecil tapi lama, itu juga sudah harus diwaspadai.
1: Itu
0: jadi,
1: kalau lebih 2 minggu ya?
0: Iya, kalau lebih dari 2 minggu biasanya kita sudah menjurus melihat lagi dia punya gejala-gejala lainnya.
1: Iya.
0: Seandainya ada lagi tambahan gejala-gejala, berarti kita sudah bisa untuk screening TB-nya. Jadi ada juga demam, demamnya naik turun, tapi tiap hari itu ada demamnya. Terus ada juga keringat pada malam hari tanpa melakukan satu aktivitas.
1: Itu berlangsung berapa lama kira-kira, Bidan, lalu dipastikan TB ini? Kalau keringat ini?
0: Keringat kan tanpa aktivitas nih.
1: Malam?
0: Iya, malam.
1: Itu kira-kira berapa hari atau berapa minggu begitu bisa dipastikan itu penderita TB begitu?
0: Kita tidak bisa langsung memastikan itu penderita TB. Jadi nanti melalui pemeriksaan-pemeriksaan.
1: Screening dulu, ya.
0: Terus ada juga tanda dan gejala lain itu penurunan berat badan. Jadi kuman mikrobakteriumnya itu semakin banyak dalam tubuh kita, dia menurunkan imun kita. Makanya dia menekan juga nafsu makan kita. Jadi biar
1: seperti
0: bilang
1: itu ya.
0: harus makan. Padahal memang
1: tapi tidak ada
0: kuman. Kuman yang menekan sehingga tidak ada nafsu makan gitu.
1: Nah, kadang ini Bidan, kebanyakan ya yang kita pikirkan bahwa TB itu hanya menyerang orang dewasa atau orang tua. Nah, bagaimana dengan anak-anak, Bidan? Apakah itu tetap aman atau anak-anak juga masuk dalam itu juga?
0: Iya, anak-anak juga masuk dalam orang yang bisa tertular dari kuman TBC ini.
1: Gejalanya sama atau beda, Ibu Vera?
0: Gejalanya sama, pada umumnya gejalanya sama. Tapi kebanyakan anak-anak itu karena tidak di Kalau cuma batuk-batuk itu orang tua biarkan saja.
1: Oke.
0: Okay. Kadang banyak itu mereka datang dengan pembesaran kelenjar getah bening. Nanti di situ kita melakukan pemeriksaan screening dulu, terus melakukan pemeriksaan lanjutan tes mantox atau tuberkulin.
1: Iya.
0: Baru di situ kalau positif baru kita menyatakan dia TB.
1: Oke, dan bukan saja untuk orang dewasa ya, bedanya, tapi untuk anak-anak juga nih perlu diwaspadai.
0: TB ini untuk semua kalangan.
1: Iya, sama dan sama gejalanya ya?
0: Sama.
1: Iya, batuk, ada juga panas, demam. Dan kalau artinya bahwa demam saja atau batuk saja itu belum dipastikan ya? Atau iya, berbarengan begitu, bidan?
0: Batuk saja belum tentu juga itu TB, makanya harus diperiksa lagi lanjutan.
1: Okay.
0: Terus demam juga belum tentu demam karena TB, harus dilakukan pemeriksaan lagi.
1: Oke. Okay. Itu gejala-gejala ya, tapi yang harus diantisipasi dulu nih. Iya,
0: penurunan berat badan juga belum tentu penurunan berat badan karena TB, makanya ada beberapa gejala yang harus kita lihat dulu. Nanti baru ini ada gejala ini. Oke, kita tanya lagi. Biasanya tanya lagi, ada yang batuk-batuk di rumah lagi atau tidak?
1: Oke.
0: Mungkin ada orang tua yang batuk-batuk lama di rumah. Itu pertanyaan buat anak-anak. Mungkin ada di rumah ada nggak yang batuk-batuk lagi gitu?
1: Mungkin ada opa, oma.
0: Ya, opa, oma gitu.
1: Iya, seperti
0: kadang
1: itu.
0: Opa dan oma ini dong batuk di rumah, tapi rasa itu biasa saja.
1: Biasa.
0: Makanya anak kecil yang malah dapat kumannya.
1: Iya. Ini Ibu Vera, dari rentan usia ini anak-anak ini biasanya rentan usia berapa ke berapa seperti itu untuk bisa dikatakan TB?
0: Ada dari bayi
1: sudah juga
0: bisa,
1: ya
0: bisa untuk tertular.
1: Oke. Kalau dewasa tidak menentu ya, untuk
0: dewasa tidak menentu,
1: siapa saja bisa.
0: Iya, siapa saja bisa kalau kalau tidak mencegah
1: dari dini ya. Betul. Iya, Ibu Vera, ini kapan seseorang harus mulai dicuriga begitu dan harus melakukan pemeriksaan TB?
0: Ya, pertanyaan kapan ini seperti yang tadi saya bilang di awal.
1: Iya.
0: Jika kita sudah batuk-batuk lebih dari 2 minggu, terus sesak napas, kadang disertai sesak napas, terus batuk berdahak,
1: iya.
0: Terus ada gejalanya demam gitu. Itu kita sudah.
1: Tapi batuk berdahak kalau disertai dengan darah itu.
0: Ya, itu juga harus sudah diperiksa.
1: Diperiksa ya.
0: Jangan dibiarkan lama-lama.
1: Oke. Okay.
0: Karena akan merusak organ-organ lain, merusak paru lebih luas.
1: Kadang kita berpikir bahwa itu aman-aman saja, ternyata memang itu gejala dari TB sendiri.
0: Iya.
1: Nah, untuk Ibu Vera lagi nih, siapa saja kelompok ini yang paling berisiko? Apakah lebih banyak untuk saat ini ya, Ibu Vera, orang tua atau orang dewasa atau anak-anak yang saat ini Ibu Vera biasanya mendapat pasien ini
0: lebih
1: anak-anak atau
0: lebih
1: orang dewasa?
0: Cepat tertular ya.
1: Iya.
0: Itu lebih banyak itu orang yang dengan sistem imun rendah, seperti pasien penderita HIV, AIDS,
1: okay,
0: diabetes mellitus, dan malnutrisi. Karena kan penyakit itu sudah menurunkan imun, sudah menekan kekebalan tubuh sehingga imun kita jadi lemah.
1: Iya, jadi akhirnya lebih mudah ya begitu ya.
0: Iya, jadi kuman TB itu lebih mudah masuk, apalagi kita tidak tahu, kita sehari-hari bercerita, bicara, bersosialisasi, yang kita tidak tahu bahwa si A ini dia punya kuman TB enggak?
1: Iya, gitu.
0: Okay. Makanya tanpa pakai masker. Nah, itu yang bikin sampai cepat untuk tertular. TB. Terus yang satu lagi itu orang yang kontak erat dengan pasien TB tersebut, dan orang perokok, lansia.
1: Okay.
0: Nah, lansia. Jadi biasanya kalau ada pasien ditanya, ada lansianya dalam rumah enggak? Kalau ada, semua orang dalam rumah harus diperiksa dahaknya. Itu dinamakan pemeriksaan kontak erat serumah gitu.
1: Jadi apabila ada orang dewasa yang betul-betul memang melalui screening lalu ditetapkan sebagai penderita TB, maka keluarganya harus di screening juga begitu ya?
0: Ya, itu aturannya harus gitu.
1: Oke.
0: Okay. Untuk kita memutus mata rantai penularan TB-nya, harus melewati seperti itu.
1: Okay.
0: Jadi jangan sampai satu orang saja yang sakit, yang kita tahu sakit, terus kita obati si A yang sakit, tapi yang lain-lain kita tidak melakukan pemeriksaan. Jadi si A ini minum obat selama 6 bulan,
1: obat program ya,
0: obat
1: gitu ya,
0: program TB selama 6 bulan, kok berat badannya tidak naik-naik, kok dia masih sakit setelah pemeriksaan dahak follow up-nya, dia masih sakit lagi. Kenapa? Ternyata ada yang sakit dalam rumah yang belum mau untuk diperiksa.
1: Oke, seperti itu ya. Iya, kalau untuk saat ini kan cuaca kita juga agak-agak kurang bersahabat ini. Apakah ini juga beberapa minggu terakhir ini, apakah Ibu Vera sendiri mendapat pasien TB karena mungkin cuaca kita juga berpengaruh seperti itu?
0: Sebenarnya kalau mau bilang cuaca, enggak sih.
1: Tidak ya?
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Karena itu yang kuman TB dia tertular lewat udara dari orang yang memang sudah ada kuman TB-nya.
1: Oke,
0: ya. Jadi kalau bilang udara dingin, udara apa, kayaknya itu hanya tambahan saja. Kumannya sudah ada dalam tubuh dulu gitu.
1: Kadang kan dengan berbagai alasan, karena mungkin cuaca kurang bagus,
0: jadi
1: saya batuk, dingin begitu ya itu. Ya begitulah. Masyarakat kadang sudah memang harus di screening, tapi ada alasan yang bisa membuat mereka lolos begitu. Ya karena takut diperiksa ya, bidan ya. Ya Ibu Vera. Oke, Ibu Vera, ini untuk pemeriksaannya ini apa saja yang dilakukan? Nah, biasanya di screening kan biasanya ada pasien yang waduh ini diperiksa, kalau memang betul saya TB ini akan dioperasi nih atau dibuat apa begitu. Ibu coba jelaskan alur pemeriksaan dari TB ini sendiri seperti apa?
0: Iya, kalau untuk screeningnya itu kita tanyakan dulu.
1: Iya.
0: Ada batuk, apakah ada batuk? Batuknya sudah berapa lama? Apa sesak napas? Atau ada dahak disertai disertai darah atau tidak? Apakah ada demam?
1: Iya.
0: Apakah keringat pada malam hari tanpa melakukan aktivitas? Berat badannya turun drastis atau tidak? Terus ada satu lagi, pembesaran kelenjar ada atau tidak, pembesaran kelenjar getah bening.
1: Iya, itu di
0: pembesaran
1: kebanyakan di leher ya.
0: Iya, pada umumnya di leher, tapi ada tempat-tempat lagi yang sering muncul, ada di ketiak. Jadi kadang orang mengira bahwa itu pembesaran kelenjar seperti bisul. Makanya mereka tidak mau ke puskesmas. Biasa seperti kita orang sini ya.
1: Iya betul.
0: Mama-mama, oma-oma bilang tempel daun saja
1: langsung sembuh.
0: Ya, langsung sembuh.
1: Tapi kadang Ibu Vera, kadang itu ada kelenjar juga di leher itu apa biasanya juga ya, kita dengar orang tua atau mama-mama kita itu kurang garam seperti itu. Apakah itu betul?
0: Oh. Kalau
1: apakah itu gejala TB atau
0: kelenjar yang kurang garam yodium itu namanya gondok.
1: Gondok ya. Iya. Tapi itu tidak termasuk TB ya?
0: Tidak.
1: Iya, itu aman. Gejalanya atau kira-kira seperti apa ya? Lebih untuk membedakan gondok dan itu kelenjar kulit yang timbul di leher.
0: Kalau kelenjar getah bening karena kuman TB itu kadang dia seperti
1: mutil ya?
0: Mutil, kelereng.
1: Kelereng ya. Iya.
0: Dia bergumpal-gumpal seperti kelereng. Anggur gitu ya?
1: Buah anggur ya, sebesar buah anggur begitu ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Nanti kalau
1: kebanyakan anak-anak biasanya kan di
0: ya
1: sini.
0: Itu anak-anak banyak yang begitu, tapi orang tua mungkin belum paham. Atau jadi mereka biarkan saja, nanti kalau sudah tambah besar atau anak ini tidak nafsu makannya tidak ada gitu. Itu baru mereka mulai bawa ke dokter.
1: Itu sudah terlambat ya kalau memang
0: mau bilang terlambat sih, tidak ada kata terlambat sih, yang penting mau datang ke
1: untuk periksa.
0: Iya, fasilitas kesehatan buat diperiksa, karena TB ini sebenarnya bukan bukan penyakit yang wow gitu,
1: yang menakutkan.
0: Menakutkan yang iya. tidak boleh didekati ataukah apa ya? Tidak boleh tinggal serumah atau okay. bagaimana gitu. Tidak apa-apa, yang penting kita tahu dulu.
1: Iya.
0: Semua penyakit sih, yang penting kita tahu dulu apa sih penyakit ini, terus cara penularannya lewat apa. Gitu. Jadi seperti kalau itu, iya, ya. Jadi kalau kita sudah tahu oh cara penularannya lewat sini, berarti kita seperti TB ya.
1: Iya.
0: Cara penularannya lewat udara. Berarti kita pakai masker, terus
1: si penderita harus pakai, kita juga harus ya, pakai begitu ya.
0: Terus cuci tangan. Di rumah juga alat makannya harus dicuci, begitu. Ventilasi rumahnya harus bagus. Iya,
1: itu juga
0: itu sangat
1: untuk
0: mendukung
1: sirkulasi udara ya.
0: Iya, benar.
1: Oke. Jadi minimal apa ya? Kita tahu dulu gejalanya dulu baru mulai kita antisipasi begitu
0: iya,
1: ya.
0: Benar-benar.
1: Bidan, iya. Untuk masih terkait screening ini, apakah di puskesmas sendiri screening memerlukan biaya yang besar? Karena masyarakat banyak yang sudah derita atau mungkin ada gejala, tapi mereka pikir, wah ini kita pergi ini bayar nih, besar ini kayaknya biayanya. Bagaimana Ibu Vera di puskesmas sendiri, puskesmas Ohijang Wadek seperti apa?
0: Untuk screening sendiri, di puskesmas itu tidak ada pungutan biaya. Paling cuma kalau ada BPJS, bawa BPJS-nya.
1: Oke.
0: Okay. Kan sekarang semua berbasis NIK. Jadi bawa aja NIK-nya.
1: NIK ya?
0: Iya.
1: Iya. Oke.
0: Okay. Supaya semua kan dicatat dalam rekam medik elektronik sekarang. Jadi kita perlu hanya itu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi tidak perlu takut, tidak punya uang itu jadi tidak bisa ke puskesmas, tidak usah takut. Ataukah kita juga bukan cuma screening di puskesmas, sering di posyandu itu.
1: Oh itu juga ya, dilakukan di sana ya,
0: ya. Pemeriksaan luar gedung.
1: Oke.
0: Okay. Itu pemeriksaan kesehatan kita selalu screening TB. Sekarang apalagi sekarang TB menjadi satu program prioritas nasional
1: iya,
0: ya, pencegahan TB.
1: Iya.
0: Makanya kita harus.
1: Lalu di tempat posyandu Ibu Vera ini dilakukan untuk anak-anak ya? Apa orang dewasa juga bisa mampir sana?
0: Boleh. Di posyandu sekarang kan sudah satu hari posyandu itu pemeriksaan dari bukan bayi balita saja, tapi dari bayi balita sampai lansia.
1: Oke, ya. Digabung ya. Biasanya dulu kan posyandu itu lebih ke anak-anak, tapi sekarang
0: dulu posyandu lebih ke bayi balita.
1: Bayi balita, iya.
0: Datang timbang gitu-gitu, tapi sekarang ada posyandu lansia, ada
1: semuanya di situ ya. Dan boleh untuk Bapak Ibu yang mungkin ada gejala-gejala boleh langsung diperiksa begitu, jangan takut ya.
0: Iya, boleh di screening di sana. Terus kalau ada harus dilakukan pemeriksaan lanjutan, boleh kita anjurkan untuk mari ke puskesmas, di sana nanti diperiksa lanjutan gitu.
1: Oke. Iya. Baik, Ibu Vera, lalu apakah screening TB ini aman? Apakah tidak menyakitkan begitu? Karena biasanya kan apalagi di leher nih, kalau ada benjolan yang tadi Ibu Vera katakan sebesar buah anggur begitu. Nah, kebanyakan kan kita tuh, wah serakan ini jangan sampai ini dibelahin nih.
0: Iya.
1: Kayak begitu. Iya.
0: Nah, screening TB itu untuk kasus yang TB kelenjar, pembesaran kelenjar getah bening, itu tidak dibelah.
1: Oke. Okay.
0: Jadi sekarang masyarakat.
1: Ya dibelah ya, dicatat ya, kita harus tahu.
0: Harus diingat-ingat. Kadang mereka bilang itu kayak Olga Saputra nanti.
1: Olga Saputra iya. Dioperasi lah.
0: Gitu. Padahal tidak. Itu hanya datang, terus kita screening, kita raba. Oh iya, seandainya oh iya betul ini TB kelenjar. Dokter akan menyarankan untuk pemeriksaan lanjutan di laboratorium.
1: Oke.
0: Okay. Jadi di laboratorium itu kalau TB kelenjarnya di pada anak, berarti dokter akan menganjurkan untuk pemeriksaan yang namanya mantox atau tuberkulin tadi. Jadi itu kita tes obatnya di lengan aja. Jadi tidak perlu takut, paling cuma sakit sedikit.
1: Iya, periksa darah juga ya.
0: Ya, periksa darah untuk di puskesmas untuk khusus TB belum ada.
1: Belum ada. Ya. Oke.
0: Okay. Tapi kita lebih bisa ditegakkan diagnosa juga dari pemeriksaan mantox tadi.
1: Oke.
0: Okay. Nanti kita baca berapa milimeter. durasinya berapa milimeter. Nah, nanti di situ dikatakan, oh iya, dia positif ini, gitu. Itu langsung kita merujuk lagi ke dokter supaya dilakukan pengobatan.
1: Okay.
0: Dan pengobatan TB ini juga, itu biasanya 6 sampai 12 bulan. Sekarang kita bilang 6 sampai 12 bulan karena kalau cuma 6 bulan saja, terus nanti pasiennya belum sembuh atau kumannya masih ada, masih terbaca, itu pasien nanti bilang, kan suster bilang cuma 6 bulan. Gitu. Jadi sekarang pengobatannya itu kita bilang minimal 6 bulan, tapi ada yang sampai 9 bulan, ada yang sampai 12 bulan. Itu semua dari kemajuan perkembangan dia sembuh atau tidak, itu aja.
1: Dilihat dari pasien ya.
0: Dilihat dari gejala.
1: Dan sudah pasti di apa dilakukan pemeriksaan terus begitu, berulang begitu ya, bidannya.
0: Ada follow up akhir bulan kedua, akhir bulan kelima pengobatan, dan pada akhir pengobatan itu dilakukan pemeriksaan dahak juga.
1: Iya, oke, Ibu Vera, ini untuk TB sendiri, kalau untuk saat ini kebanyakan kalau yang diperiksa itu kelenjar atau sudah ke paru atau seperti apa yang saat ini pasien yang Ibu Vera tangani?
0: Ya, kalau
1: yang pasien yang datang tuh lebih ada kelenjar atau ke sudah memang sudah di paru begitu.
0: Kalau yang di Puskesmas Ohejang Wadik sendiri, macam-macam, ada yang TB paru, ada yang TB kelenjar, ada TB usus. Itu ada, makanya jangan pandang enteng penyakit TB-nya.
1: Iya. Itu juga salah satu penyakit yang bisa mematikan juga ya, Ibu Vera ya.
0: Iya, kalau tidak minum
1: kalau
0: obat
1: tidak,
0: secara teratur, itu bisa memperluas kerusakan. Penyebaran dan kerusakan
1: dalam tubuh.
0: Organ.
1: Iya. Dan untuk Ibu Vera, apakah ini ditangani langsung dengan memberikan obat program begitu ya?
0: Iya. Kita di puskesmas, semua puskesmas sudah ada pengobatan TB.
1: Iya.
0: Jadi dari TB anak, TB dewasa, semua sudah bisa dilayani.
1: Dan semuanya dapat penanganan yang serius ya?
0: Iya.
1: Diberikan langsung obat program. Ini dalam bentuk apa? Tablet?
0: Paketan, ya, tablet atau? Itu paketan satu orang itu dikasih satu paket buat 6 bulan. Tapi untuk kita mengontrol, itu kita tidak bisa kasih 6 bulan sekalian bawa pulang ke rumah. Tapi kita kasih umpama awalnya 2 minggu dulu, karena kita lihat efek samping dari obat ada atau tidak sama si pasien. Kalau seandainya 2 minggu itu aman atau seminggu itu aman, berarti kita meneruskan, melanjutkan obat itu.
1: Iya. Jadi sambil pasiennya mengonsumsi obat itu dilakukan juga
0: pemantauan
1: terus, ya.
0: Iya, dilakukan pemantauan itu sangat penting.
1: Iya. Oleh pihak kesehatan ya, seperti
0: oleh
1: itu.
0: Pihak kesehatan.
1: Oke, Ibu Vera. Kalau pasien TB ini apakah keluarga juga sangat berpengaruh dalam penyembuhan begitu?
0: Keluarga itu sangat-sangat berpengaruh.
1: Karena kadang-kadang kan kalau
0: keluarga,
1: kita sudah tahu, waduh, kita jauhi dia nih, seperti itu.
0: Jadi kalau biasanya kalau di puskesmas saya, itu kalau datang pengambilan obat disertai dengan keluarga, bukan cuma pasien. Karena disitulah kita mengedukasi tentang pengawas minum obatnya. Karena paling kita kesehatan cuma di fasiankesnya.
1: Iya, betul.
0: Nanti kadang-kadang baru kita turun pengawasan di rumah. Tapi yang lebih sering 24 jam dengan si sakit kan keluarga.
1: Keluarga.
0: Ya. Iya. Jadi sangat sangat butuh memang dukungan keluarga. Jadi edukasi sangat pada keluarga itu memang sangat-sangat penting lah.
1: Iya. untuk memotivasi saya, ya, ayo minum obat biar cepat sembuh, seperti itu.
0: Memotivasi minum obatnya, terus waktunya, berapa tablet yang harus diminum, terus jangan lupa makannya, waktu istirahatnya, supaya mempercepat proses penyembuhan.
1: Iya, Ibu Vera, kalau disinggung soal makan minum, kalau untuk penderita atau pasien TB sendiri itu lebih ke makanan apa, atau mungkin ada makanan-makanan khusus yang bisa dikonsumsi begitu untuk penyembuhan?
0: Ya, kalau untuk pasien TB atau TBC itu dietnya dietnya itu tinggi kalori, tinggi protein. Jadi sebenarnya kalau orang tanya, ada pantangan Ibu, ada pantangan buat pasien TBC, itu kita jawab tidak ada pantangan, karena dia harus makan yang bergizi, tinggi kalori, tinggi protein. Tapi seandainya dia masih batuk keras, berarti jangan kurangi minyak, atau jangan makan minyak-minyak dulu.
1: Mungkin sambal juga ya.
0: Karena itu, apalagi tambah satu yang manis-manis, karena itu merangsang.
1: Iya, memicu begitu ya.
0: Terus bisa batuk-batuk sampai darah keluar. Makanya kalau ada masih batuk begitu, itu saja yang kita kurangi dulu ya, karena perlu yang perlu nih tinggi kalori dan tinggi protein.
1: Protein ya. Jadi untuk yang, penyembuhan. Iya,
0: dari yang tiap hari makan ikan cuma sepotong, sekarang lagi sakit jangan sepotong ya, harus lebih. Karena protein itu perlu. Yang sehari makan telur cuma satu, jangan.
1: Telur kalau juga
0: bisa,
1: ya pentingnya
0: kalau bisa
1: protein.
0: Telurnya diperbanyak dua apa tiga sehari begitu, supaya mempercepat proses penyembuhan tadi.
1: Iya, tidak hanya putih telur atau kuning telur, tapi dua-duanya ya, dia harus dikonsumsi begitu. Iya, direbus ya.
0: Iya.
1: Dan Ibu Vera, ini apakah di wilayah Puskesmas Ohijang Watek ini masyarakat banyak yang belum sadar untuk melakukan screening nih?
0: Mau bilang belum sadar nanti masyarakat pada marah-marah nih.
1: Jujur ya.
0: Kurang paham. Kurang mau bilang tidak tahu, sedangkan semua kan orang sekolah.
1: Iya, betul.
0: Internet sekarang kan sudah ada semua, tinggal cet buka-buka cari gitu.
1: Umpamanya saya batuk nih, bisa di langsung searching. Ini karena ini dingin atau lain-lain gitu ya.
0: Hanya kurang paham dan
1: menganggap sepele mungkin. Ibu Vera
0: batuk,
1: ya.
0: Batuk begini aja tidak apa-apa.
1: Jadi
0: tidak usah pergi beli obat di apotek aja nanti. Nanti juga batuknya reda gitu. Padahal dia tidak tahu bahwa kalau kuman itu memang ada, batuknya stop lagi, tapi nanti ulang lagi, dia mengulang terus dan membuat kerusakan lebih parah.
1: Dan ini memang perlu kita menyadari bahwa tidak harus sudah sakit sampai memang tidak bisa bangun, barulah dikatakan sakit. Tapi kalau ada batuk ringan yang sudah lebih dari 2 minggu, itu memang harus di screening ya.
0: Supaya lebih dini kita tahu, lebih bagus. Untuk pengobatannya, untuk pencegahan penularannya, itu lebih bagus dari dini kita tahu.
1: Iya. Baik, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di sore ini, yang mana kita sedang membahas terkait dengan screening dini tuberkulosis yang menjadi langkah awal mencegah penularan. Sebelum kita nantinya mendengarkan lagi banyak penjelasan yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Vera, di sore ini, kita break dulu dengan satu lagu pilihan berikut ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami dan pendengar, kita masih bersama di Ruang Kesmas, Ruang Kesehatan Masyarakat dengan topik screening dini tuberkulosis, langkah awal mencegah penularan, dan masih bersama dengan Ibu Vera sebagai penanggung jawab program TB dan HIV di UPTD Puskesmas Ohijang Wadek. Tadi sudah dijelaskan dan ya penjelasan TB, ada juga bagaimana pengaruh dari keluarga sendiri atau dukungan dari keluarga untuk bisa mendukung pasien TB agar lebih cepat sembuh, dan langkah-langkah juga gejala-gejala yang timbul sehingga itu bisa dipastikan bahwa itu pasien TB. Seperti itu sudah banyak yang dijelaskan oleh Ibu Vera tadi. Dan selanjutnya Ibu Vera, ini apa yang mengapa deteksi dini ini sangat membantu untuk mencegah penularan TB sendiri?
1: Ya, deteksi dini seperti tadi kita sudah jelaskan ya dari tadi, itu meningkatkan, memungkinkan si pasien segera mengetahui status status TB-nya, terus mendapat pengobatan juga sesegera mungkin, sehingga mengurangi penularan kuman ke orang lain.
0: Oke, nah ini untuk Ibu Vera, apa yang bisa lakukan keluarga nih agar supaya pasien TB merasa bahwa ini saya disupport atau saya didukung seperti itu? Adakah langkah-langkah atau mungkin sosialisasi dari puskesmas sendiri bahwa keluarga itu sangat penting untuk mendukung pasien yang derita TB, begitu?
1: Oke, dukungan keluarga itu sangat penting. Dari hal dia, jadi keluarga itu jadi pengawas minum obat. Jadi dari mendukung pasien dalam pengobatan, mencegah kebersihan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan, lihat ventilasi-ventilasi di rumah, harus jadi rumah itu jangan pengap, jadi harus ada ventilasinya. Jadi udara keluar masuk itu bagus gitu.
0: Iya, terkadang ada, kan masyarakat itu pikir oh ini dipakai AC nih, tidak harus ada ventilasi seperti itu. Tapi itu perlu ya.
1: Kalau yang kamarnya pakai AC, itu kita sering menganjurkan jangan 24 jam pintunya ditutup terus AC-nya jalan full. Tapi ada saat beberapa waktu yang AC-nya dimatiin, terus bersihkan kamarnya, pintunya dibuka, jendelanya dibuka gitu, supaya ada udara dari luar juga masuk. Jadi ada pertukaran udara, itu bagus. Nanti kalau mau tidur lagi baru kasih jalan AC sedikit.
0: Jalan lagi, ditutup pintunya lagi. Itu juga sampai segitunya dikasih penjelasan ya oleh keluarga.
1: Harus ini, karena kadang keluarga merasa ah cuma pasiennya ketong awasi minum obat saja. Gitu. Yang lain-lain tidak perlu. Padahal semua itu sangat mendukung.
0: Lingkungan juga ya.
1: Lingkungan juga, lingkungannya harus bersih. Jadi intinya kebersihan, terus sirkulasi udaranya. Jadi kita biasa bekerja sama juga dengan bagian kesehatan lingkungan.
0: Kesehatan, ya.
1: Jadi mereka pergi ke rumah lihat kelembaban udaranya.
0: Itu dicek semua ya.
1: Semuanya harus dicek. Terus satu lagi, etika batuk itu diajarkan. Kalau batuk itu bagaimana caranya? Itu semua diajarkan. Dan jangan lupa pakai masker. Kalau kalau biasanya pasien baru minum obat, itu saya anjurkan jangan lepas masker 2 bulan pertama. Karena kita belum tahu kumannya ini seperti apa nantinya. Jangan-jangan kumanmu banyak, lepas masker orang dalam rumah bisa tertular. Walaupun baru minum obat seminggu. Karena pengalaman saya, obat itu diberikan 2 bulan, diperiksa lagi, di follow up lagi, diperiksa lagi dahaknya, itu ada yang kumannya masih terbaca.
0: Tapi obat yang diberikan sudah habis begitu?
1: Jadi biasanya begitu kita tanya-tanya lagi, minum obatnya teratur atau tidak, tepat waktunya tepat waktu, tepat dosis, itu semua harus dibicarakan semua, ditanyakan, disampaikan semuanya dari awal. Nah, terus kalau seandainya si pasien bilang minum obatnya teratur Bu, dosisnya pas, waktunya juga pas, istirahat juga cukup, makannya juga bagus, itu biasanya kita akan
0: ada langkah yang diambil.
1: Ada langkah lagi, kita mengambil dahak lagi untuk diperiksa lanjutan lagi.
0: Iya, begitu. Iya, biar lebih pasti begitu ya. Oke. Nah, ini Bidan memang tadi sempat kita bahas juga terkait dengan kira-kira berapa angka pasien TB di Kabupaten Maluku Tenggara, tapi itu ranahnya
1: dinas kesehatan
0: ya. Tapi kira-kira menurut pengamatan Ibu Vera sendiri berapa persen ini untuk wilayah kita berapa persen? Kita sama-sama untuk ya bisa menutupi angka kira-kira berapa, tapi ini untuk persentase persennya, ini kira-kira berapa ini di wilayah Puskesmas Ohi Jangwadek ya, khusus untuk wilayah Ibu Vera, kira-kira berapa persen?
1: Untuk kasus baru dari Januari sampai sekarang,
0: sampai bulan Mei, iya,
1: itu sudah kasus baru yang saya tangani ada sekitar 16 kasus baru.
0: Oke.
1: 16.
0: Tapi semuanya sudah ditangani,
1: diobati ya.
0: Oke. Dan semuanya saat ini mungkin sedang
1: berangsur-angsur dia punya kesembuhannya.
0: Iya, puji Tuhan ya. Ditangani dengan baik oleh Puskesmas.
1: Yang jadi kendala itu pemeriksaan kontak eratnya yang agak susah untuk memberikan dahaknya. Kita sudah edukasi. Kadang sampai pakai,
0: ini orang dewasa ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kadang sampai pakai keras sedikit, harus orang-orang sini tuh harus keras-keras kayaknya kalau harus agak pemaksaan.
0: Iya, begitu.
1: Kalau kita bicara lembut-lembut, diedukasi gitu, belum mau. Jadi mesti agak keras sedikit.
0: Baru dikasih dahak
1: ya. Iya. Bukan kasar, tapi agak keras.
0: Tapi untuk kesehatan sendiri, tapi masih saja belum.
1: Iya, jadi untuk kontak serumah tuh agak-agak susah.
0: Oke. Itu yang harus di ini sekarang ya.
1: Iya, karena kalau untuk kontak serumah ya, itu sekarang kan pemerintah sudah ada kontak erat ini, kontak erat serumah. Sudah ada program itu pemberian terapi pencegahan TB. Jadi sebenarnya kita tidak perlu takut kalau ada satu orang TB di rumah itu, kita lakukan pemeriksaan TB saja, entah pemeriksaan dahak ataukah tes mantox tadi, tuberkulin tadi.
0: Oke.
1: Kalau kita dinyatakan negatif, tetapi kita merupakan kontak erat dari pasien tersebut, kontak erat berarti dalam waktu 8 jam bisa sama-sama dengan pasiennya. Itu dikatakan kontak erat
0: ya.
1: Apalagi yang 24 jam tinggal serumah sama-sama ya gitu.
0: Oke.
1: Jadi itu walaupun hasil dahaknya, hasil tuberkulinnya terbaca negatif, tetapi harusnya tetap diberikan terapi pencegahan TB. Itu untuk lebih melindungi kita gitu. Jadi kita tidak gampang tertular kuman TB dari siapapun.
0: Iya.
1: Tetapi kita di Maluku Tenggara ini untuk pemahaman untuk terapi pencegahan TB untuk kita konsumsi ini agak-agak susah.
0: Susah ya.
1: Karena kita di sini maunya sakit dulu, ada gejala dulu.
0: Iya.
1: Ada gejala berat dulu baru mau minum obat gitu. Kadang-kadang pasien TB ini sudah datang ini cuma batuk sedikit, tapi dokter dari pemeriksaan, dari hasil laboratorium, dari ronsennya, itu dokter sampai dokter spesialis loh yang menangani, dibilang ini TB ya, jadi harus diobati gitu. Tapi si pasien tidak mau, tidak terima, saya tidak ada gejala gitu. Saya cuma batuk biasa-biasa begini gitu. Itu mesti kita lebih banyak edukasi
0: lagi,
1: lebih sabar untuk
0: kerja keras ini.
1: Itu untuk mau pasiennya minum obat, lalu mau ikut aturan tiap hari ya minum obatnya begitu.
0: Iya. terus dikasih
1: apalagi
0: edukasi.
1: Obat terapi pencegahan. Kan terapi pencegahan diberikan sama orang yang tidak punya gejala.
0: Iya.
1: Ini yang agak susah.
0: Bagaimana
1: sini
0: saat ini?
1: Sangat susah.
0: Ini butuh sosialisasi ya.
1: Iya, butuh sosialisasi banyak lagi ini. Ini tugas kami. Tugas kami untuk lebih banyak bersosialisasi lagi tentang pemberian terapi pencegahan.
0: Terapi pencegahan TB. Iya.
1: Yes. Tapi selama ini untuk Puskesmas Swadek sendiri,
0: iya,
1: terapi pencegahan TB-nya jalan.
0: Oke, ini dilakukan per bulan ataupun?
1: Terapi pencegahan TB itu ada yang minumnya 3 bulan, 1 minggu sekali minum. Ada yang obat yang minumnya.
0: Apakah sasarannya Ibu Vera kepada pasien atau orang yang sudah pernah dapat, ya bisa dikatakan serumah begitu? Apakah sasarannya lebih ke situ ataupun semua nih? Semua di
1: sasaran, iya,
0: sasaran
1: terapi pencegahannya.
0: Iya.
1: Ya, sasaran terapi pencegahan ini untuk orang yang kontak erat. Kontak erat itu yang serumah tadi.
0: Iya.
1: Terus
0: dengan pasien yang memang sudah dipastikan
1: pasiennya tidak mendapat terapi pencegahan lagi.
0: Iya.
1: Dia sudah mendapat obat anti tuberkulosis.
0: Iya, tapi yang dikhususkan yang untuk pemberian
1: terapi
0: ini untuk keluarga
1: untuk
0: yang
1: kontak erat,
0: iya,
1: dari
0: betul
1: keluarganya.
0: Oke.
1: Terus
0: ya, itu sasarannya ya,
1: iya,
0: Ibu
1: diberikan
0: ya
1: juga buat terapi pencegahan itu diberikan juga buat orang dengan HIV/AIDS. Jadi untuk mencegah penyakit otoponistik seperti TB jangan masuk.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi sudah ada benteng duluan gitu.
0: Iya. Ini kerja keras dari petugas puskesmas ini, harus banyak sosialisasi lagi terkait dengan program baru ya.
1: Iya, tapi selama ini ada kok, ada
0: iya,
1: yang
0: sudah
1: mau
0: jalan ya.
1: Iya, sudah jalan.
0: Oke. Nah,
1: Ibu saya tambah sedikit.
0: Silakan.
1: Untuk anak-anak yang bayi baru lahir, itu untuk pencegahan TB-nya harus diberikan vaksin BCG.
0: Oke.
1: Jadi kadang-kadang orang tua tidak mau untuk,
0: nah itu dia,
1: anak bayi saya tidak usah dikasih vaksinasi.
0: Iya, lagi sehat kok.
1: Iya, dia sehat-sehat saja, tidak usah dikasih vaksinasi. Padahal mereka mereka tidak paham bahwa BCG itu untuk mencegah penyakit TBC ini. Jadi
0: sedini mungkin ya.
1: Nanti muncul lagi pertanyaan. Dulu saya sudah waktu kecil saya sudah divaksin BCG. Kenapa sekarang saya terkena TBC?
0: Baik.
1: Ya, terkena TBC tapi tidak separah kalau kita tidak diberikan vaksin BCG dari bayi.
0: Gitu. Seperti itu ya. Jadi harus sejak dini diberikan pencegahan. Ya. Baik. Kita di closing statement ini untuk harapan atau pesan apa saja yang ingin disampaikan oleh Ibu Vera sendiri terkait dengan masyarakat yang belum sadar ini pentingnya screening awal. Silakan Ibu.
1: Pesan singkat buat masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara.
0: Iya.
1: Lebih khusus nih, kalau kita lebih khusus yang berada di wilayah kerja Puskesmas Hoijang Wadek. Pesan saya, TBC itu bisa disembuhkan.
0: Oke.
1: Bisa disembuhkan, jangan takut. Bahasa katong saja, jangan takut datang di puskesmas. Obat gratis.
0: Iya, pelayanan juga
1: ramah. Tidak dipungut biaya tuh.
0: Iya, apalagi yang sekarang Ibu, kalau pelayanannya tidak, pasien tidak puas, itu bisa dilaporkan juga ya saat ini ya ke pihak BPS, BPJS.
1: Iya. Di BPJS juga ada aduan layanan
0: ya.
1: Jadi kalau tidak puas dengan petugasnya atau pelayanannya di sana, boleh langsung di
0: kemudahan apa lagi yang diberikan oleh pemerintah. Semuanya sudah disediakan ya Ibu.
1: Kalaupun datang di puskesmas tidak ada BPJS, tetap aja dilayani.
0: Iya.
1: Jadi
0: betul,
1: tidak harus semua punya BPJS baru dilayani, tidak juga. Kalau mungkin hari ini dia belum punya atau dia dari tempat lain yang kebetulan di sini lalu dia sakit, boleh dilayani.
0: Oke. Kalau dari Faskes misalnya ya, dari Kolser begitu ke sini tidak bisa ya Ibu ya. Harus melalui surat rujukan atau seperti
1: ini
0: apa?
1: Ini khusus buat rujukan pasien TB.
0: Iya, pasien TB, iya.
1: Biasanya kita di puskesmas masing-masing sudah ada pengobatan TB.
0: Oke. Jadi jangan ragu ya untuk masyarakat.
1: Jadi kecuali di puskesmas di Fasiankes itu tidak ada pengobatan.
0: Tapi
1: di sini semuanya semua
0: sudah dilengkapi
1: puskesmas
0: ya?
1: Di Maluku Tenggara,
0: okay,
1: sudah dilengkapi dengan pengobatan TBC-nya.
0: Jadi semuanya aman.
1: Ya.
0: Masyarakat tinggal datang ke Faskes.
1: Ya, masyarakat tinggal datang, diperiksa. Kalau ternyata dia sakit TBC, dokter langsung mengeluarkan resep obat, segera diobati.
0: Iya.
1: Jangan takut program, karena dipantau semuanya.
0: Oke, okay. Iya. Pesan Ibu sekaligus harapan pesan untuk masyarakat.
1: Pesan buat masyarakat?
0: Iya.
1: Ya seperti tadi, jangan takut gitu.
0: Iya.
1: Jangan takut karena TB itu ada obatnya, bisa sembuh total.
0: Iya.
1: Yang penting kita harus patuh dalam pengobatan, biar jangan ada kerusakan paru yang lebih permanen,
0: iya,
1: yang nanti tidak bisa diobati oleh obat yang biasa, harus diobat yang tinggi karena yang ini sudah resisten gitu.
0: Okay.
1: Karena TB ini ada TB sensitif obat, ada resisten obat. Jadi kalau minum obatnya putus nyambung, diperiksa lagi bisa jadi dia sudah resisten obat.
0: Iya,
1: jadi dia minum obatnya bukan yang obat seperti biasa lagi.
0: Iya.
1: Itu penyembuhannya agak lama. Dan
0: okay,
1: penularannya juga lebih cepat.
0: Oke, okay, seperti itu ya.
1: Iya.
0: Baik, pendengar, itu penjelasan dari Ibu Vera yang mana sebagai penanggung jawab program TB dan HIV di UPTD Puskesmas Ohijang Wadek. Nah, semoga penjelasan tadi lebih apa ya, menyadarkan kita ya masyarakat, sehingga jangan ragu untuk datang ke fasilitas kesehatan karena semua sudah disediakan gratis begitu, pengobatan dari pemeriksaan, pengobatan pun obat yang diberikan juga gratis ya Ibu Vera ya.
1: Semuanya maka, gratis dan pelayanannya juga ramah.
0: Ramah. Saya kebetulan di lingkungan atau di Faskes di Puskesmas juga, jadi tenang aja, semuanya siap untuk masyarakat penderita yang mungkin sudah tahu gejala batuk 2 minggu tidak kunjung sembuh begitu ya Ibu Vera ya.
1: Benar.
0: Boleh langsung diperiksa, atau mungkin ada demam yang tiba-tiba turun, tiba-tiba panas lagi ya, dan mungkin ada
1: pembesaran kelenjar.
0: Iya, pembesaran kelenjar di leher seperti buah anggur. Nah, itu bisa langsung saja datang ke fasilitas terdekat. Iya, dimanapun Bapak Ibu kita semua berada, di situ ada fasilitas kesehatan yang sudah disediakan sebaik mungkin, fasilitas yang bagus untuk kita. Baik, terima kasih Ibu Vera yang sudah hadir di studio sore ini, yang mana sudah banyak memberikan kita edukasi terkait dengan TB sendiri, lebih ke topik screening dini tuberkulosis, langkah awal mencegah penularan, dan masih banyak tentunya yang nantinya kita bahas ya,
1: iya,
0: Bu Vera ya, jangan sungkan-sungkan untuk mampir di sini lagi.
1: Boleh.
0: Kalau memang kami masih menghubungi terus untuk kedepannya. Dan pendengar, nantikan kami akan hadir lagi dengan Ruang Kesehatan Masyarakat edisi berikutnya, tentunya dengan topik lainnya untuk Anda. Saya Ellen, terima kasih mewakili kerabat kerja sore ini. Ada operator Arif di meja operator, dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancaran yang di Safan. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital, juga melalui YouTube RRI Tual dan juga Facebook RRI Tual. Selamat sore dan selamat beraktivitas.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Jangan bosan untuk terus menggali informasi dan belajar cara berinvestasi yang paling cocok dengan tujuan dan profil risiko Anda. Biasakan diri Anda untuk membaca berita seputar topik ekonomi agar mulai terbiasa dan akhirnya memahami bagaimana investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan berita dunia juga akan mempengaruhi investasi, khususnya Anda yang tertarik pada produk saham.

Anda masih bersama kami pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Ohijang, Kabupaten Maluku Tenggara. 14 menit kini bergeser dari jam 4 sore ini. Anda yang sementara menikmati weekend bersama dengan keluarga, happy weekend. Semoga hari libur Anda menyenangkan dan tentunya mempersiapkan diri untuk hari esok. Anda punya hari khusus untuk beribadah. Semoga weekend Anda berjalan lancar dan ya Anda juga bisa apa ya bersama dengan keluarga di hari ini. Bagaimana menikmati tempat-tempat wisata yang ada di daerah kita, ataupun hari libur Anda juga bisa gunakan untuk Anda menjenguk orang tua ataupun keluarga, di mana seminggu atau mungkin sebulan Anda tidak ketemu dengan orang tua karena begitu banyak pekerjaan yang harus Anda lakukan, selesaikan. Namun hari ini Anda punya waktu yang cukup karena kemarin juga hari libur, dua hari kemarin, dan Anda gunakan sebaik mungkin untuk menjenguk orang tua, keluarga, orang-orang terkasih, berbagi kebahagiaan. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Pendengar, Ellen masih temani Anda dengan sajian lagu-lagu pilihan, dan kita akan bersama di program acara Green Radio untuk edisi sore ini, bagaimana kita menjaga lingkungan kita agar tetap hijau, dilakukan penghijauan, dan tidak hanya penghijauan tetapi bagaimana tanaman atau tumbuhan yang kita jaga, yang kita pelihara itu bermanfaat untuk diri kita sendiri. Nah, pendengar, Anda nantikan kami akan hadirkan informasinya untuk Anda setelah dua lagu berikut ini yang kami pilihkan untuk Anda pendengar di kesempatan sore edisi Sabtu 16 Mei 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia Tualdi Langgur, kami temani Anda pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Ohayang, Kabupaten Maluku Tenggara. Untuk cuaca sore ini cerah, ada sedikit awan yang membentuk, tapi ya tidak terlalu berpengaruh untuk mengganggu weekend Anda bersama dengan keluarga. Nah pendengar, di ruang dengar Anda selanjutnya kami punya rangkaian lagu-lagu sekami spesial untuk adik-adik yang ada di rumah, yang mana mempersiapkan diri untuk nantinya juga mengikuti sekami di hari esok, di Minggu 17 Mei 2026. Untuk adik-adik manis di rumah yang lagi bermain ataupun yang lagi baca Alkitab, iya, ini Kak Ellen punya lagu-lagu sekami hadir lengkapi kebersamaan kita hingga nanti di jam 5 atau tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian timur.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

Pro 1 RRI Tualdi Langgur masih menemani Anda pendengar. 45 menit kini bergeser dari jam 4 sore ini. Bagi adik-adik manis yang ada di rumah, adik-adik sekami, apa kabar hari ini? Semoga kabar baik ya, semuanya sehat, yang lagi pada bermain, yang lagi tidur, ataupun yang lagi belajar membaca Alkitab dan kegiatan-kegiatan lain yang tentunya untuk hal-hal positif yang adik-adik sementara lakukan, mengikuti les dan juga belajar di rumah, yang tahu waktu belajar, waktu bermain. Iya, semoga selalu apa ya, happy dan selalu apa, rajin sekami ya, itu yang Pak, rajin ikut sekami, ibadah sekami, itu yang paling penting. Di sana adik-adik juga bisa tahu dan kenal bahwa Sang Pencipta yang mana selalu menuntun adik-adik, yang menjaga adik-adik, melindungi adik-adik hingga saat ini. Nah, banyak tentunya iya, yang nantinya juga adik-adik dapatkan dalam kelompok-kelompok sekami yang mana dilakukan setiap minggu, iya. Dan di situ juga adik-adik bisa bertemu dengan teman-teman, juga teman-teman baru yang mana juga mengikuti kelompok sekami, ibadah sekami, dan semuanya bersatu. Iya, untuk adik-adik yang ada di rumah, selamat sore, shalom, yang baru saja bergabung di sore ini di frekuensi 103,6 MHz. Ya, jangan lupa untuk belajar, harus berdoa, makan, berdoa. Iya, mau ke sekolah, jangan lupa untuk berdoa. Bahkan menuju ke gereja sekalipun, yang di sana nanti juga kita sama-sama berdoa, tetapi sebelum melangkah ke sana, jangan lupa untuk berdoa juga ya. Untuk mengawali semua kegiatan, adik-adik harus awali dengan doa. Maka percaya semuanya akan berjalan dengan lancar. Masih ada lagu-lagu sekami yang Kak Ellen hadirkan untuk adik-adik di rumah hingga nanti di jam 5 ya, waktu Indonesia bagian timur, atau pukul 17.00 waktu Indonesia bagian timur.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Terima kasih pendengar. Lebih khusus untuk adik-adik sekami di rumah yang mana sudah mendengar rangkaian lagu-lagu sekami untuk sore ini, dan semoga tetap senang, tetap ada sukacita dalam hati adik-adik untuk ya harus lebih semangat lagi belajar, jangan lupa berdoa, dan yang pasti adalah jangan melawan orang tua ya. Baik, jangan lupa juga untuk sempatkan waktu ya adik-adik, tidak hanya untuk bermain tetapi datang untuk berkumpul bersama teman-teman untuk memuji Tuhan nanti di hari-hari yang mana sudah diatur dalam rukun ya, untuk mengikuti sekami dalam minggu berjalan. Sampai jumpa lagi di lain waktu lain kesempatan dengan rangkaian lagu-lagu sekami lainnya. Shalom dan selamat sore.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Dari Jalan Soekarno-Hatta Uhijang, Kabupaten Maluku Tenggara, kami temani Anda jam 5 sore lebih 21 menit kebersamaan kita, pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih memilih bersama kami juga melalui RRI Digital. Semoga Anda kabar baik di hari ini dan tetap apa ya, bahagia bersama dengan keluarga. Nah, pendengar, cuaca saat ini cukup tenang ya, tapi ada terasa angin, kelihatan ya, ada angin, sedikit angin. Nah, untuk nelayan, bapak-bapak nelayan, jangan berpikir bahwa teduh lalu Anda tidak fokus untuk cuaca, tetapi seperti semalam walaupun terasa teduh, namun tiba-tiba ada hujan yang cukup besar dan ada disertai dengan angin yang cukup kuat juga. Maka untuk bapak-bapak nelayan, tentunya Anda walaupun mencari ikan, tetapi Anda harus berbagi apa ya, konsentrasi Anda terhadap alam juga, cuaca yang mana agak-agak sedikit tidak memungkinkan ya. Karena memang kelihatan teduh di siang hingga sore hari, tapi malam itu biasanya ada angin dan juga hujan yang cukup lebat. Spesial untuk Anda di sana, pendengar yang masih bersama kami, kami punya rangkaian lagu-lagu pop Indonesia menemani Anda di sana di sela-sela santai sore bersama dengan keluarga. Di sela-sela aktivitas Anda mengakhiri akhir pekan bersama dengan keluarga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pencegahan stunting sebaiknya dilakukan sedini mungkin saat usia remaja. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Kemenkes. Lalu, apa saja yang harus dilakukan para remaja untuk mencegah stunting? Pertama, perbaikan pola asuh dengan cara meningkatkan pengetahuan pencegahan stunting sejak usia remaja. 2. Perbaikan asupan gizi dengan cara konsumsi makanan bergizi seimbang sejak usia remaja. 3. Memperbaiki pola makan agar tidak mengalami gag selama dan saat memasuki usia kehamilan. 4. Mengkonsumsi tablet tambah darah atau TTD secara rutin agar tidak mengalami anemia defisiensi besi. Ayo, kita cegah stunting untuk tumbuh kembang anak yang sehat sejak usia remaja.

Tahukah kamu, investasi adalah aset yang diperoleh atau diinvestasikan untuk membangun kekayaan dan menyimpan uang dari pendapatan atau apresiasi yang diperoleh dengan susah payah. Investasi terutama dilakukan untuk mendapatkan sumber pendapatan tambahan atau memperoleh laba dari investasi selama periode waktu tertentu. Saat ini bentuk investasi sudah sangat beragam dan tidak hanya terbatas pada saham dan deposito. Contoh lainnya seperti obligasi, asuransi, reksadana, tanah, emas, hingga kripto. Mulailah 5 langkah strategis dalam mengelola investasi, dimulai dari tentukan tujuan investasi, kemudian kenali risiko profil, mempelajari cash flow versus capital gain, kenali instrumen investasi, dan pantau evaluasi kinerja investasi. Selalu ingat bahwa sukses dalam berinvestasi membutuhkan proses yang harus dilalui dengan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, termasuk selalu memperhatikan cara-cara berinvestasi yang tepat. Kesuksesan berinvestasi membutuhkan waktu, dedikasi, dan pengorbanan.

Menit ke-34 pendengar, kini tinggalkan jam 5 sore ini. Bagi Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami, selamat sore. Apa kabar Anda di hari ini? Semoga kabar baik ya. Dan pendengar, kami punya satu informasi untuk Anda terkait dengan pemerintah Provinsi Pemprov Maluku menggelar upacara peringatan Hari Patimura ke-209 tahun 2026 di Lapangan Merdeka Saparua Maluku pada Jumat kemarin 15 Mei 2026. Nah, pendengar, Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa yang bertindak sebagai inspektur upacara menegaskan bahwa peringatan ini bukan hanya sekedar seremoni sejarah, melainkan momentum menghidupkan kembali semangat perjuangan dalam menjawab tantangan zaman. Nah, dalam amanatnya, Gubernur Hendrik Lewarisa menekankan bahwa Patimura-Patimura muda harus bangkit sesuai dengan pesan terakhir Sang Pahlawan Nasional. Ya, menurutnya, darah dan keringat para pejuang yang tumpah di tanah para raja harus menjadi pondasi kuat bagi seluruh masyarakat Maluku untuk terus melangkah maju dan tidak menyerah pada keadaan. Nah, saudara, Gubernur menjelaskan bahwa musuh saat ini bukan lagi penjajah fisik, melainkan masalah struktural seperti kemiskinan dan ketimpangan pembangunan. Ia mendorong masyarakat untuk melawan keterbelakangan teknologi dan berbagai ancaman yang dapat memecah belah persatuan bangsa demi mewujudkan visi Maluku yang lebih sejahtera ke depannya. Nah, pendengar, mengusung tema Teladani Perjuangan Patimura Wujudkan Maluku yang Gemilang Menuju Indonesia Emas 2045, Hendrik Lewarisa mengajak warga mengoptimalkan potensi sumber daya alam, terutama sektor kelautan. Inovasi dan penguatan ekonomi lokal dipandang sebagai kunci agar Maluku mampu tampil sebagai kekuatan utama di kawasan Indonesia Timur. Nah, saudara, lebih jauh ia berpesan bahwa nilai budaya Palagandong dan semangat Siwa Lima dapat dijaga sebagai identitas sejati. Ia pun berharap generasi muda Maluku tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan dan memiliki daya saing global, tetapi juga tetap rendah hati dan menjunjung tinggi kearifan lokal yang diwariskan leluhur. Itulah pendengar satu informasi untuk Anda, yang mana Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa mengajak generasi muda untuk hidupkan kembali semangat Patimura. Masih ada informasi lainnya pendengar akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore ini. Tapi kita break dulu dengan dua lagu pilihan menemani Anda di sela-sela aktivitas saat ini.

Tahukah kamu, investasi adalah aset yang diperoleh atau diinvestasikan untuk membangun kekayaan dan menyimpan uang dari pendapatan atau apresiasi yang diperoleh dengan susah payah. Investasi terutama dilakukan untuk mendapatkan sumber pendapatan tambahan atau memperoleh laba dari investasi selama periode waktu tertentu. Saat ini bentuk investasi sudah sangat beragam dan tidak hanya terbatas pada saham dan deposito. Contoh lainnya seperti obligasi, asuransi, reksadana, tanah, emas, hingga kripto. Mulailah 5 langkah strategis dalam mengelola investasi, dimulai dari tentukan tujuan investasi, kemudian kenali risiko profil, mempelajari cash flow versus capital gain, kenali instrumen investasi, dan pantau evaluasi kinerja investasi. Selalu ingat bahwa sukses dalam berinvestasi membutuhkan proses yang harus dilalui dengan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, termasuk selalu memperhatikan cara-cara berinvestasi yang tepat. Kesuksesan berinvestasi membutuhkan waktu, dedikasi, dan pengorbanan.

Pro 1 RRI itu Waldi Langkur setia menemani Anda pendengar. Kini menit ke-52 bergeser dari pukul 17. Di ruang dengar Anda sajian lagu-lagu Islami. Saatnya kami perdengarkan. Jelang nanti kita ikuti kumandang tarhim dan azan maghrib untuk kesempatan sore ini. Bagi Anda pesaudaraku kaum muslimin dan muslimat, jangan lupa untuk menyempatkan waktu di mana Anda harus melakukan sholat maghrib di kesempatan sore ini. Sudah beraktivitas dari pagi, maka dipastikan Anda punya waktu untuk bisa beribadah di sore ini. Sambil temani Anda di sana dan sekaligus mengingatkan Anda pendengar di sore ini akan nantinya kita ikuti sholat untuk wilayah Kepulauan Kei, yaitu Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara dan juga sekitarnya. Kami punya rangkaian lagu-lagu Islami hadir temani Anda di sana. Assalamualaikum untuk Anda pendengar dan selamat mendengarkan.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Tua Langgaran sekitarnya, saatnya kita ikuti kumandang terhib dan azan maghrib untuk wilayah Kepulauan KI.

Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji-Mu.

Pendengar, kami mewakili pimpinan, karyawan dan karyawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tualdi Langgur mengucapkan selamat menaikkan salat maghrib. Saudara, semoga doa dan amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih temani Anda di sana, kami punya beberapa lagu islami. Di saat ini kami persembahkan untuk Anda Cahayaku punya Alvina Nindiani, disusul Aliando dengan Hanyalah Kepadamu.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di

kami cukupkan sajian lagu-lagu islami di ruang dengar Anda pendengar untuk saat ini. Terima kasih bagi Anda yang masih tetap setia bersama kami. Dan kita akan bersama lagi pendengar di lain waktu lain kesempatan dengan sajian lagu-lagu islami lainnya pastinya untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Soekarno-Hatta Hijang, Kabupaten Maluku, Tenggara, kami ucapkan selamat malam untuk Anda yang masih tetap mendengarkan kami melalui frekuensi 103,6 MHz ataupun melalui streaming kami RRI Digital. Hari Anda begitu menyenangkan dengan menikmati liburan bersama dengan keluarga. Dan yang pasti saat ini Anda sudah kembali berkumpul karena malam sudah tiba, maka semuanya harus berkumpul di rumah, di mana momen yang paling ditunggu-tunggu adalah bersama dan juga menikmati makan malam bersama dengan keluarga. Pendengar, kami punya lagu-lagu pilihan pop Indonesia kembali tersaji untuk Anda di saat ini hingga nantinya jelang kita ikuti penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Tuwaldi Langkur. Akan Anda ikuti beragam informasi pendengar tidak hanya dari Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, tetapi dari Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, juga dari Somlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan hadir untuk Anda.

0: Udah 5 jam kita gak melipir. Apa gak mau mampir ke rest area dulu? Ngopi gitu pak, biar seger.
1: Aduh nanggung Dad, harus balik, macet. Kalau kita berhenti sekarang, antrean di gerbang tol sana bisa makin panjang. Kita harus sampai ke Jakarta sebelum subuh, biar langsung narik lagi.
0: Tapi pak, wajah bapak udah pucat banget. Mata bapak juga udah merah. Tadi pas ditanyakan aja oper gigi agak telat.
1: Alah, kamu ini Dad, kayak baru kenal saya kemarin aja. Jam terbang saya ini kan sudah ribuan kilometer. Ingat itu Dad, tubuh saya ini sudah setelan pabrik buat macet-macetan. Halo Rena, kenapa malam-malam telepon bapak?
2: Bapak, bapak udah di mana? Suara bapak kok serak sekali. Bapak istirahat dulu ya, jangan dipaksa. Rena gak apa-apa kok, kalau biaya untuk masuk kuliahnya telat pak.
1: Gak bisa Rena, ini mumpung harus balik, bonusnya besar. Udah kamu fokus belajar saja, biar bapak yang cari duitnya. Sudah ya, bapak lagi fokus nyetir.
3: Pak Sopir, ini kok jalannya agak oleng ya? Tadi hampir aja nyerempet pembatas jalan. Jangan dipaksain pak kalau ngantuk, nyawa kami nih taruhannya.
1: Aduh, udah bu, aman. Tadi cuma milih jalan yang gak berlubang aja bu. Udah, ibu duduk manis, sebentar lagi kita sampai.
0: Pak, tangan bapak gemetar itu. Minum dulu pak, ini ada air putih nih.
1: Udah, ambilin kopi hitam aja. Yang kental, jangan pakai air putih, gak nendang.
3: Pak Sopir, tolong ya jangan ugal-ugalan. Tadi hampir aja kita nyenggol bus sebelah. Kalau bapak ngantuk, mendingan jujur aja deh. Kami tuh bawa anak kecil, pak.
1: Udah ibu diem aja di belakang. Saya udah 30 tahun bawa bus, gak pernah sekalipun masuk parit. Saya cuma mau kita cepet sampai aja.
4: Iya bu, sabar bu. Pak sopir ini cuma lagi capek sedikit kok. Pak, pelan sedikit pak. Jarum speedometernya udah lewat angka 100 itu.
1: Sedikit lagi. Harja Mukti sudah deket. Tapi, aduh. Dadakan saya kok seperti ditekan batu ya.
5: Pak, Pak Basuki, bapak kenapa? Pak, lihat ke depan pak. Itu ada truk berhenti darurat di bahu jalan pak.
1: Enggak, saya enggak apa-apa, Dad.
5: Pak, Pak Basuki, awas depan, Pak. Rem, Pak.
3: Astagfirullah, Bapak mau bunuh kita semua ya?
0: Ya Allah, hampir saja. Bapak enggak kenapa-kenapa? Pak, Pak Basuki.
1: Aduh, maaf. Aduh, pandangan saya tadi mendadak gelap sebentar.
4: Cukup pak, minggir dulu saja. Ini udah gak bener. Bapak keringat dingin begini. Denyut nadi bapak juga cepat sekali.
1: Iya Dad, tolong Dad. Aduh, dada saya sakit Dad. Sakit sekali Dad.
3: Panggil ambulan, cepet-cepet. Ini sopirnya pingsan.
0: Alhamdulillah Pak Basuki udah sadar. Penumpang semua selamat, Pak. Oh iya, dokter, bagaimana keadaan Pak Basuki ini, dok?
6: Jadi tensi Pak Basuki ini 170/100, Pak. Ini bahaya banget loh, Pak. Bapak bisa kena serangan jantung, bisa kena stroke, kalau terus-terusan dipaksa nyetir di kondisi kayak begini.
1: Saya cuma mau kejar target, dokter. Anak saya mau masuk kuliah. Butuh biaya banyak dari hasil narik bus ini.
0: Pak Basuki, kalau bapak sakit atau amit-amitnya kecelakaan, siapa yang bakal biayai anak bapak kuliah? Uang setoran bapak kan gak sebanding dengan nyawa bapak dan penumpang.
3: Kami paham bapak kerja keras, tapi kami juga ingin pulang dengan selamat, pak. Jangan jadikan gigi sebagai alasan untuk gak peduli pada raga sendiri, pak.
7: Bapak gak apa-apa kan? Rena takut sekali, pak. Pas Mas Dedi telepon tadi.
1: Rena, maafkan bapak ya. Bapak malah bikin kamu khawatir sampai datang ke sini malam-malam.
7: Bapak, dengan Rena. Rena gak butuh kuliah. Kalau itu artinya, Rena harus kehilangan bapak. uang bisa dicari, Pak. Tapi Bapak cuma satu.
0: Pak, tadi untung saja Bu Ratna dan penumpang lain langsung sigap. Mereka gak marah lagi setelah tahu kondisi Bapak. Malahan mereka yang bantu menggotong Bapak ke ambulan.
3: Pak Basuki, saya titip ini ya untuk Rena. Teman-teman penumpang tadi patungan sedikit buat bantu biaya pengobatan atau tambahan kuliah Rena.
1: Bu, jangan Bu. Saya yang sudah membahayakan nyawa Ibu dan penumpang lainnya, Bu. Keluarga saya yang harusnya minta maaf.
3: Udahlah, Pak. Kami selamat. Itu yang utama, Pak. Kejadian tadi jadi pelajaran buat kita semua. Kadang kita terlalu mengejar tujuan, sampai lupa menjaga tubuh kita sendiri.
6: Benar apa yang dikatakan Ibu tadi, Pak. Pak Basuki harus rawat inap dulu ya, seenggaknya 3 hari ke depan nih, Pak. Saya nggak bakal kasih izin Pak Basuki pegang kemudi sampai tensi dan jantung Bapak ini benar-benar stabil ya, Pak.
1: Ya, Dok. Saya janji nggak akan keras kepala lagi. Dad, tolong Bu saya titipin ke pool.
4: Beres, Pak. Bapak fokus sehat aja, biar saya yang urus semuanya ke kantor pusat. Jakarta, Jakarta, ayo, ayo. Masih ada 3 kursi lagi.
0: Pak Bas, kopi hitamnya udah siap di dashboard ya?
1: Enggak, Dad. Sekarang saya bawa air putih aja lah. Dan satu lagi, kita berhenti di rest area setiap 4 jam ya. Sesuai aturan aja lah.
4: Wah, setelan pabriknya udah di-update ya, Pak. Siap, Kapten.
2: Hati-hati jalan ya, Pak. Rena tunggu pulang ya. Jangan lupa istirahat.
1: Iya, Nak. Terima kasih sudah perhatian sama Bapak.
8: Seringkali kita merasa kuat untuk menaklukkan dunia, hingga lupa bahwa raga kita memiliki batas. Bekerjalah untuk hidup. Jangan hidup hanya untuk bekerja, karena ada orang-orang tercinta yang menunggumu pulang dengan selamat.

0: Iya, lo sayang.
1: Sayang, kamu di mana? Kok belum pulang?
0: Aku lagi meeting sebentar.
1: Gak jadi makan di rumah.
0: Nanti kalau udah selesai aku kabarin kamu ya.
1: Iya, ya udah, nggak apa-apa kok.
0: Yaudah ya sayang ya, udah sayang.
1: Iya.

0: Pendengar, itu tadi suara merdu punya Tata Janeta featuring Ade Govinda dan juga Tentu Five. Kuharap sudah bersama Anda di sana, dan kami berharap Anda pun makin menikmati malam bersama dengan keluarga yang masih beraktivitas, tetap semangat. Dan pendengar, 41 menit kini bergeser dari pukul 18 di saat ini, edisi Sabtu 16 Mei 2026. Nantikan kami akan hadirkan sajian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Tualdi Langkur, dan Anda akan mendapatkan beragam informasi tentunya dari wilayah Kepulauan Kei, yaitu Kota Tualan, Kabupaten Maluku Tenggara, dan juga Anda dapatkan informasi dari Bumi Dua Nolat, Maluku Tenggara Barat, dan juga dari Bumi Jarger, ya, Kota Dobo akan hadir temani Anda.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Makasih buat selama ini. Kamu jangan kangen sama aku.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Iya, setiap punya kris ya, seperti Pro 1 RR Ritual setiap menemani Anda pendengar dari mulai aktivitas Anda di pagi tadi, siang, sore hingga malam ini. Tentunya masih berbagi dengan Anda. Pendengar berharap Anda masih tetap mendengarkan kami hingga nanti di tengah malam ya, ujung perjumpaan kita pastinya. Dan pendengar, selanjutnya kita ikuti Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tual di Langgar.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgar, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
0: Pro 1 RRI Tual di Langgar, saatnya kita jelang penyampaian Warta Berita malam ini.

0: Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.
1: Selamat malam saudara. Pemerintah Kota Tual memastikan stok beras untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat saat ini masih aman. Penguatan kapasitas buruh dalam memperoleh haknya perlu ditingkatkan melalui dasar hukum yang jelas saat ingin bekerja pada sebuah perusahaan. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Sabtu 16 Mei 2026. Yang akan kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya untuk Anda. Bersama saya Helena Laitiara, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami awali berita pertama, saudara. Pemerintah Kota Tual memastikan stok beras untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat saat ini masih aman. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, kepada RRI. Stok beras yang tersedia terdiri dari berbagai jenis dan harga yang variatif. Darnawati mengatakan jaminan keamanan stok ini menyusul rilis resmi Kementerian Pertanian Republik Indonesia tentang swasembada pangan di tahun 2026. Kondisi ini menjadi garansi utama dalam pengamanan stok kebutuhan pokok, utamanya beras. Berdasarkan komunikasi antara pemerintah Kota Tual dan Perum Bulog Maluku Tenggara, tercatat saat ini stok beras yang dimiliki mampu memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2026.
2: Sampai saat ini mungkin kita juga dengar rilis dari Kementerian Pertanian bahwa tahun ini kita swasembada pangan yang luar biasa sejak 20 tahun sebelumnya. Kalau kita swasembada beras, artinya kebutuhan beras kita insya Allah bisa tercukupi. Kalau data kita untuk Kota Tual dari Bulog, untuk stok Kota Tual dan Maluku Tenggara insya Allah bisa tercukupi. Bulog itu selalu intens untuk mensuplai di luar para pedagang-pedagang swasta kita.
1: Sesuai pantauannya, beras yang paling banyak diminati adalah jenis SPHP karena harganya relatif murah. Stok yang tersedia saat ini, kata Darnawati, tidak hanya untuk penjualan secara umum, namun juga untuk kebutuhan bantuan pangan pada momen tertentu seperti Hari Raya Keagamaan dan lainnya. Dengan demikian, Darnawati memastikan tidak ada kelangkaan beras seperti yang sempat diberitakan segelintir oknum pada beberapa waktu lalu. Ia juga meminta kepada masyarakat untuk tetap bijak membeli beras sesuai kebutuhan dan menghindari penumpukan atau packing buing sehingga perputaran penjualan beras di Kota Tual dapat menjangkau semua kalangan. Saudara, penguatan kapasitas buruh dalam memperoleh haknya perlu ditingkatkan melalui dasar hukum yang jelas saat ingin bekerja pada sebuah perusahaan. Hal ini disampaikan Sekretaris 2 DPC Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Tual dan Maluku Tenggara, Rijalizun, menyikapi fakta real yang terjadi di masyarakat jika terjadi pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan tertentu terhadap pekerja. Namun untuk menjamin terpenuhinya hak tenaga kerja sesuai limit waktu bekerja tak terpenuhi optimal karena tidak memiliki dasar hukum yang resmi dan mengikat antara pekerja dan pihak perusahaan, maka akan berdampak buruk pada realisasi hak buruh dan pekerja di kemudian hari, sehingga pihaknya akan terus memberikan edukasi bagi masyarakat terkait legalitas dokumen penggunaan jasa pekerja yang menjadi indikator penting dalam menjamin kesejahteraan pekerja.
3: Ada dasar untuk dia menagih haknya dia, tapi kalau sudah tidak ada, dia punya kontrak kerja atau yang sejenisnya, maka pekerja itu dia tidak akan menerima. Sisi lemahnya ini yang biasanya dimanfaatkan oleh para pemberi pekerja. Semakin buruk itu ketika si pekerja dia tidak memahami tentang apa itu buruh sendiri dan hak-haknya dia. Itu yang memperparah keadaan ini. Sehingga kalau kedepannya kita sarankan kepada para pencari pekerjaan ini, sebelum menerima suatu tawaran pekerjaan harus dasar hukumnya jelas, kontraknya jelas, sehingga apa ini menyangkut hak-haknya dia. Sehingga apabila terjadi penyalahgunaan hak-hak dia terhadap hak-haknya dia, maka kami dari Serikat Buruh itu bisa mendampinginya dia secara penuh untuk dia bisa mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya dia.
1: Rijali juga optimis edukasi rutin yang digalakkan akan memberikan manfaat positif bagi pekerja, termasuk mengintensifkan

0: agar para penyuluh agama bisa datang dan memberikan pelayanan rohani kepada warga binaan. Selain itu, para majelis dari Gereja Protestan Maluku, pastor dari Gereja Katolik, dan para ustadz dari beberapa masjid juga dilibatkan untuk memimpin ibadah seperti ibadah hari Minggu dan sholat Jumat. Kalapas Nur Halis Nur mengatakan dengan pengaturan yang sudah dilakukan, para warga binaan bisa menjalankan ibadah dengan baik dan khusyuk.
1: Jadi dari Protestan maupun Katolik itu bukan cuma di Kementerian Agama, tapi ada juga di luar dari Kementerian Agama, itu biasa mereka datang. Itu juga itu sering datang pembinaan maupun Katolik, pelayanan maupun Katolik maupun Protestan. Ibadah mereka tetap hari Minggu itu rutin dari luar dan Selasa. Itu di dalam gereja, itu dari luar yang masuk. Di tiga suku semua harus tiga agama.
0: Kalapas berharap dengan siraman rohani yang rutin dan konsisten ini bisa membantu memperkuat iman dan ketakwaan warga binaan, membantu mereka memperbaiki hidup ke depan dan merubah sikap yang sebelumnya membawa mereka menjalani hukuman menjadi contoh yang baik di tengah masyarakat nantinya. Saudara, dalam rangka menyambut Bimbel Camp Orang Muda Katolik OMKK Besar pada September nanti, OMK Stasi Yohanes Don Bosco Paroki Hati Kudus Yesus Bombay menggelar kegiatan Healing Pasca di Pulau Kelapa. Kegiatan ini diikuti OMK dari Stasi Salvator Mundi Soindrat, Stasi Santa Cecilia Watson, Stasi Tiga Raja Sirbante, dan Paroki Hati Kudus Yesus Bombay. Sekitar 150 orang muda Katolik berkumpul dan melaksanakan kegiatan agama bersama-sama. Pastor Ocheretop MSC yang menjadi pemateri utama menekankan pentingnya pendidikan bagi generasi muda Katolik di tengah tantangan zaman saat ini. Ditegaskan, OMK harus mempersiapkan diri dengan baik guna menjawab tantangan yang ada. Sementara itu, Pastor Paroki Hati Kudus Yesus, Pastor Anselmus Amo MSC hadir dan menjelaskan arah makna serta esensi rohani dari tema Healing Pasca yang diangkat. Kegiatan ini juga jelas Pastor Amo sebagai salah satu bentuk menguji kerjasama antara OMK, pendamping dan Dewan Stasi. Dirinya secara pribadi sangat puas karena melihat kerjasama yang baik. Pastor Amo juga berpesan agar kebersamaan dan kerjasama yang ada saat ini terus dipertahankan dan ditingkatkan. Healing Pasca sendiri bukan kegiatan tunggal, melainkan bagian dari rangkaian panjang persiapan mandiri OMK Paroki Hati Kudus Yesus Bombay menghadapi Bimbel Camp nanti. Dewan Kemakmuran Masjid Darul Islam Tanah Putih Atas bekerja sama dengan pemerintah Kota Tual melalui Dinas Kesehatan dalam melaksanakan hitanan massal tahun 2026. Kerjasama tersebut mencakup dukungan obat-obatan dan tenaga medis. Humas DKM Masjid Darul Islam Tanah Putih Atas, Nasir Yamlean mengatakan keterlibatan Dinas Kesehatan sangat membantu kelancaran kegiatan sosial tersebut. Tim medis nantinya akan bertugas melakukan tindakan hitanan kepada seluruh peserta.
2: Memang kami kegiatan rutin yang sudah berjalan selama ini yaitu kegiatan hitanan massal. Tahun kemarin alhamdulillah 50 peserta dan tahun ini juga 50 peserta. Dan kuota yang terdaftar sudah full juga beberapa hari kemarin, pendaftaran sudah tutup. Nah, kegiatan rutin untuk hitanan massal ini kita bekerja sama dengan pemerintah Kota Tual, dalam hal ini Dinas Kesehatan, terkait dengan obat-obatan dan juga tim medis yang nanti akan melakukan kegiatan hitanan di sini.
0: Pelaksanaan hitanan massal dijadwalkan berlangsung sehari setelah Idul Adha agar tidak mengganggu kegiatan penyembelihan hewan kurban. Persiapan teknis dan administrasi kini terus dimatangkan panitia. Kerjasama tersebut diharapkan terus berjalan tanpa kemelangi berjalan pada tahun-tahun mendatang. DKM menilai sinergi dengan pemerintah penting untuk mendukung pelayanan sosial kepada masyarakat. Sementara itu,
2: berhubung Idul Adanya.
0: Sementara itu, saudara, pendaftaran hitanan massal yang digelar DKM Masjid

0: Darul Islam Tanah Putih atas resmi ditutup setelah kuota peserta terpenuhi. Sebanyak 50 anak dipastikan mengikuti kegiatan sosial tersebut tahun ini. Humas DKM Masjid Darul Islam Tanah Putih atas Nasir Yamlean menjelaskan pendaftaran dibuka sejak 1 Mei 2026 hingga kuota terpenuhi. Antusiasme masyarakat dinilai sangat tinggi karena seluruh peserta berhasil terdaftar dalam waktu singkat.
1: Untuk pelaksanaannya berhubung Idul Adanya tanggal 27 hari Rabu, kita pelaksanaannya pada tanggal 28 hari Kamis. Untuk hari Idul Adanya kita fokus ke hewan kurban, besoknya baru kegiatan hitanan masal berjalan. Pendaftarannya kita kemarin 1 Mei kalau nggak salah, itu kita buka pendaftaran sampai kuotanya full. Dan alhamdulillah tanggal kemarin kuotanya sudah full, pendaftarannya via online maupun offline, jadi kita sudah tutup. Iya, 50 peserta.
0: Peserta yang mendaftar berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari 4 tahun hingga 15 tahun. Panitia juga melakukan verifikasi data peserta sebelum dinyatakan resmi mengikuti kegiatan. Panitia menilai tingginya minat masyarakat menunjukkan program sosial tersebut sangat dibutuhkan. DKM berkomitmen mempertahankan kegiatan hitanan masal sebagai agenda tahunan masjid. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita berikutnya, saudara. Stiki Persada Evaf Tual terus membenahi SDM dan sarana prasarana guna mendukung pembangunan pendidikan di Bumi Larmungabal. Ketua Stiki Persada Evaf Tual Yakuba Namsa kepada RRI Jumat kemarin menjelaskan Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan Persada Evaf Tual lahir di tahun 2021 hingga awal 2026 telah merekrut lebih dari 700 mahasiswa. Selain itu, pihaknya sementara meningkatkan pendidikan para dosen ke jenjang doktor, di antaranya terdapat 3 dosen untuk memenuhi kriteria akademik di sebuah institusi pendidikan tinggi, khususnya di Stiki Persada Evaf Tual, serta menyiapkan tenaga pendidik yang siap menyikapi tantangan dunia kerja baik di Kota Tual dan Maluku Tenggara.
2: Sejak lahir di tahun 2021 sampai saat ini tahun 2026 awal, merekrut mahasiswa itu sudah melebihi dari 700-an. Dan kemarin itu kita sudah mewisuda angkatan 2021, jumlah di wisuda itu 63 mahasiswa yang sementara kuliah, ada yang keluar karena satu dan lain hal, tapi namanya sudah tergambar di pengkalan data diri. Terhadap dosen, ada dosen tetap dengan dosen yayasan, ada yang mengajar langsung di sekolah, tapi ada yang 3 di luar lewat Zoom. Kenapa harus di luar? Karena ada yang pergi ambil S3 dari bantuan kementerian.
0: Namsa mengaku kebutuhan dasar sarana pembelajaran di sebuah perguruan tinggi yayasan sangat membutuhkan tata kelola yang optimal guna melayani kuota kebutuhan jumlah mahasiswa yang kian meningkat dari tahun ke tahun, dan pihaknya merencanakan penambahan 3 prodi masing-masing, prodi PKN, IPA, dan olahraga. Dan optimis tanpa hambatan, awal tahun akademik proses penerimaan mahasiswa baru akan dilaksanakan oleh Stiki Persada Evaf Tual. Saudara, salah satu oknum pedagang yang berjualan di pasar Omele Sifnada masih melakukan praktek jual beras stabilitas pasokan dan harga pangan SPHP pada harga Rp70.000. Hal ini ditemukan oleh masyarakat Kota Somlaki pada Jumat 15 Mei 2026, di mana harga beras SPHP untuk wilayah Kota Somlaki sesuai kesepakatan harga eceran tertinggi berada di kisaran Rp65.000. Berisnya, salah satu warga Kota Somlaki, Jackson, saat akan membeli beras SPHP, karyawan toko mengatakan beras tersebut tidak ada. Namun setelah warga lain membeli beras SPHP, berasnya ternyata ada. Setelah dicek, harganya adalah Rp70.000 dan beras tersebut tidak dipajang pada tempat yang mudah dilihat tetapi disimpan di antara susunan beras yang dipajang di depan toko. Oknum pedagang tersebut diduga sengaja memainkan harga untuk mencari keuntungan. Sementara beras SPHP seharusnya dijual Rp60.000 bukan Rp70.000. Diduga juga oknum pedagang tersebut sengaja dengan memilih-milih siapa yang harus membeli dengan harga Rp70.000. Untuk itu, warga meminta satuan tugas Satgas Pangan segera menindaklanjuti persoalan tersebut agar tidak merugikan masyarakat dan melanggar peraturan serta kesepakatan yang dibangun oleh instansi terkait. Saudara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam waktu dekat akan menertibkan RPK. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Angki, yang ditemui di ruang kerjanya pada Jumat kemarin. Dikatakan sebelumnya dirinya telah melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas untuk membicarakan serta membahas soal aktivitas Rumah Pangan Kita RPK. Angki mengatakan terkait dengan Rumah Pangan Kita nantinya akan dicek dan recek kembali terkait keberadaan lokasi tempat RPK berada. Setiap tahunnya selalu dilakukan pengecekan lapangan oleh dinas terkait karena pengawasan soal harga beras, stabilitas pasokan dan harga pangan SPHP yang diduga masih ada oknum pedagang yang bukan RPK bisa menjual beras SPHP.
3: Tadi ketua ada Masudin di Pak Kadis, Pak Kadis nggak pakai keturunan, ya. Menyangkut situasi ini, ya. Jadi kita punya apa? Nanti kita lihat bahwa RPK yang PKT setiap minggu nanti kita data di blog, tidak kira RPK RPK mana yang dalam minggu ini belum salurkan beras, ya. Karena ini beras SPHP ini tidak bisa jual dari lebih dari harga her, ya. Kalau di sini di dalam kota Samaki dan sekitarnya dia punya RPK itu jual 65.000. Mungkin kalau sampai di barat juga 67.000 karena kita jarak transportasi saja. Nah, tapi tidak bisa lebih dari 67.500.
0: Kepala Bidang menjelaskan pihaknya akan segera melakukan pengawasan terhadap RPK dan para pedagang di lapangan yang menjual beras stabilitas pasokan dan harga pangan SPHP. Dirinya juga mengakui kalau pengawasan di wilayah Kota Somlaki mungkin bisa dilakukan, tetapi kalau sudah keluar dari wilayah Kota Somlaki, hal ini dirasakan tidak mudah untuk dilakukan pengawasan terhadap penyaluran maupun penjualan beras SPHP. Saudara, perakiran cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Minggu 17 Mei 2026 yang dihimpun RRI pada Sabtu sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi hujan ringan, arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 4 hingga 8 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah, sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 80 hingga 85%. Untuk cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya, pagi hingga malam didominasi berawan tebal hingga hujan ringan, arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 7 hingga 12 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 82 hingga 83%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan tebal hingga hujan ringan. Arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 6 hingga 12 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 82 hingga 85%. Sedangkan untuk cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi hujan ringan, arah angin barat menuju timur dengan kecepatan 5 hingga 7 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 81 hingga 87%. Peringatan dini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berpeluang terjadi di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kabupaten Kepulauan Aru, serta waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Sermata Leti, dan Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, Anda telah ikuti penyampaian Warta Berita malam ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pemerintah Kota Tual memastikan stok beras untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat saat ini masih aman. Penguatan kapasitas buruh dalam memperoleh haknya perlu ditingkatkan melalui dasar hukum yang jelas saat ingin bekerja pada sebuah perusahaan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Letiara mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar, dan itu tadi sajian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tualdi Langgur, baru saja kita ikuti, dan akan kami kembali perbarui informasi Anda melalui penyampaian Warta Berita Nasional pada tepat pukul 21.00 nanti. 24 menit pendengar, kini bergeser dari jam 7 malam ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami melalui streaming RRI Digital, kami ucapkan selamat malam. Iya, semoga kabar baik di hari ini juga. Happy weekend untuk Anda, dan saatnya Anda menikmati malam minggu juga bersama dengan keluarga.
1: Lembaga Penyiaran Publik RRI Tual, hanya untuk Anda.
2: Lagi.
3: Ternyata ada yang masih menjajah dirinya sendiri nih.
2: Maksud kamu apa?
3: Kaya tidak, hancur iya.
2: Ya, namanya juga uji keberuntungan kan.
3: 79 tahun Indonesia merdeka, tapi kok ada warganya yang belum merdeka? Dengar ya, merdeka itu bukan tidak dijajah lagi, tapi kita juga harus merdeka dari perbuatan yang merugikan diri sendiri, apalagi dari permainan judi online.
2: Kan cuma buat sampingan aja.
3: Sampingan kok malah membahayakan? Pasti kamu tidak tahu kan apa kerugiannya? Judi online dapat mengakibatkan kecanduan, hubungan dengan keluarga berantakan, keuangan hancur, tersebarnya data pribadi, hingga terpuruknya mental karena terjerat pinjaman online. Sayangi masa depan Anda dan keluarga, jangan masuk dalam lingkaran setan judi online.
4: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Stunting adalah keadaan tubuh anak yang lebih pendek dari standar usianya karena kurangnya asupan gizi. Ini adalah sebuah keprihatinan yang harus kita cegah. Lalu apa yang kita lakukan untuk mencegah stunting? Ayo, cegah stunting dengan 1. Jaga pola makan. Penuhi kebutuhan gizi sejak masa kehamilan. Beri anak makanan bergizi seimbang. 2. Jaga pola asuh. Beri ASI eksekutif sampai bayi berusia 6 bulan. Tambahan MPASI sampai usia maksimal 2 tahun. 3. Imunisasi. Beri imunisasi di posyandu, puskesmas terdekat untuk kekebalan tubuh dan penyakit berbahaya. 4. Sanitasi. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan. Biasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan yang 5, pantau tumbuh kembang anak secara berkala ke posyandu, puskesmas, atau klinik.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dari Republik Indonesia, Tuhan Adi Langgur kembali bersama Anda pendengar untuk edisi siar hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Anda bersama saya Dewi Kelmaskosu, ditemani rekan operator di meja putar ada rekan Arif. Kami ucapkan terima kasih banyak ya untuk Anda pendengar yang sudah sejak pagi tadi, siang, sore hingga malam hari ini masih terus tidur bersama kami. Semoga sedian program acara yang sudah kami hadirkan untuk Anda bersama rekan-rekan penyiar kami sebelumnya pastinya menghibur Anda, memberikan semangat untuk Anda di akhir pekan di malam minggu ini. Pastinya kami berharap Anda menikmati akhir pekan Anda dengan hal-hal yang baik. Dan sampai di penghujung acara tentunya kami masih punya acara-acara menarik yang akan hadir untuk menemani malam minggu Anda. Katanya malam minggu malam yang sombong ya, semoga Anda juga tidak sombong. Sesaat lagi pendengar, kembali kami akan hadir untuk Anda lewat mimbar agama Protestan. Untuk itu tetap stay tune terus bersama kami di 103,6 MHz.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

seperti kemana engkau memimpinku, dan aku merasakan tanganmu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakanmu atau lemah dan khawatir, aku tahu engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

Selamat malam pendengar di manapun Anda memantau siaran kami yang ada di Kota Tua, Maluku Tenggara, bahkan Anda yang memantau lewat streaming. Kami masih terus bersama Anda di malam hari ini, pendengar, bersama Debbie dan juga rekan operator di meja putar ada rekan Arif ya. Kita kembali berjumpa lewat mimbar agama Protestan untuk edisi siaran hari ini. Sudah kami awali kebersamaan kita di malam hari ini, pendengar, suara merdu dari Angel Peters, kunyanyi Haleluya. Dan sementara mengalun di ruang dengar Anda selalu ada berkat. Setelah ini juga, pendengar, kami akan ajak Anda untuk sama-sama kita ikuti mimbar agama Protestan bersama pendeta Nyonya THD Peter R. Untuk itu stay tune terus bersama kami, pendengar, di 103,6 MHz.

0: Engkau mengenalku lebih daripada aku mengenal diriku sendiri. Engkau mengetahui kemampuanku. Apakah aku terlalu lemah untuk mendaki? Terlalu buta untuk melihat? Dan terlalu angkuh untuk mengakui? Aku tidak akan melangkah setapak pun tanpa engkau. Aku tidak akan tiba pada tujuanku, meskipun aku berusaha sekuat tenaga. Sebab bukan oleh kekuatanku, namun hanya oleh karenamu. Sungguh hidupku.
1: Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia, Tuan di Langgar Pendengar, Mimbar Agama Protestan. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikutinya bersama Pendeta Nyonya TH D. Peter R.

Mimbar Agama Kristen Protestan Radio Republik Indonesia Tual. Sarana pemberitaan Injil Yesus Kristus Putra Allah kepada umat manusia. Selamat mengikuti.

Shalom. Selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia Tual di mana saja berada. Selamat berjumpa kembali dalam acara siaran di hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Mengawali perjumpaan kita di saat ini, marilah kita melandasinya dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami. Kami telah beraktivitas sepanjang hari dan tiba di malam ini dengan penuh sukacita. Bahkan kami diperkenankan Tuhan untuk bersekutu melalui siaran mimbar agama Kristen di saat ini. Dan karena itu kami dasari pelayanan siaran mimbar agama Kristen ini di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan, kami akan berkesempatan untuk membaca bagian Alkitab dan merenungkan pemberitaan firman Tuhan ini. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu bagi kami untuk dapat memahami pemberitaan firman-Mu dan dimampukan untuk melakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pendengar Radio Republik Indonesia, Tual yang berbahagia. Pembacaan Alkitab saat ini terambil dari Kitab Perjanjian Baru, Matius pasal 7 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-27, yang berbunyi demikian, dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Pendengar Radio Republik Indonesia Tual yang diberkati Tuhan, bacaan Alkitab yang baru saja kita baca merupakan satu perumpamaan Yesus yang paling terkenal tentang dua macam dasar bangunan. Pesan dari perumpamaan ini cukup praktis, yakni hidup kita ditentukan bukan oleh apa yang kita dengar dalam firman-Nya saja, melainkan oleh apa yang kita lakukan. Dalam cerita ini, ada dua orang yang sama-sama membangun rumah. Perbedaan besar dari keduanya ada pada dasar atau fondasi yang tidak kelihatan dari luar. Orang yang pertama adalah gambaran si bijak. Ia membangun rumah di atas batu. Sedangkan orang yang kedua adalah gambaran si bodoh. Ia membangun rumah di atas pasir. Ketika badai datang, robohlah rumah yang dibangun di atas fondasi pasir. Sebaliknya rumah yang dibangun di atas dasar batu tetap kuat dan kokoh. Perhatikanlah bahwa baik orang bijak maupun orang bodoh, bangunan rumah mereka sama-sama diterjang badai, entahkah itu hujan, banjir, maupun angin. Hal ini dimaksudkan bahwa menjadi orang yang beriman tidak membuat kita kebal terhadap setiap masalah. Entahkah itu masalah sakit penyakit, masalah kesulitan ekonomi, atau duka yang bisa datang kepada siapa saja. Oleh karena itu, perumpamaan ini hendak menjadi peringatan bagi setiap kita bahwa mendengarkan firman tanpa ketaatan untuk melakukannya adalah sama seperti mendirikan rumah di atas pasir, yakni rapuh. Masalah yang datang silih berganti akan dengan mudahnya membuat kita tumbang dan binasa. Tetapi Yesus ingin agar kita memiliki iman yang berakar kuat di dalam firman-Nya, dan itu nampak dalam tindakan nyata, sehingga ketika masalah datang, kita tetap berdiri tegak karena kita berpijak pada batu karang yang teguh, yakni Yesus Kristus dan firman-Nya. Amin. Kita melakukan bersama P.
PKJ 255, firman-Mu kupegang selalu.

Pendengar Radio Republik Indonesia Tual yang diberkati Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang luar biasa sepanjang usbu di minggu ini. Ada nafas hidup, tubuh yang sehat, jiwa yang kuat, dan berkat yang tidak pernah putus-putusnya kami terima dari-Mu. Sungguh suatu kemurahan kasih dari Tuhan yang patut kami syukuri, karena dalam ketidaksetiaan kami sebagai anak-anak-Mu, Tuhan tetap setia mencintai dan mengasihi kami. Tuhan, kami telah melakukan berbagai rutinitas dan kerja kami di satu minggu ini, dan kami meminta Tuhan selalu memberkati seluruh aktivitas yang telah kami kerjakan, dan kiranya sesuai dengan rancangan Tuhan bagi kami. Sekalipun ada tantangan, kami tidak patah semangat. Ketika ada kesulitan, kami tetap bijak untuk menghadapi dengan selalu mengandalkan kekuatan dan firman Tuhan. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami semua sabar terhadap sesama kami, dan kami mampu mengendalikan diri dalam menghadapi kondisi apapun. Di saat ini kami juga membawa harapan dan doa agar Tuhan berkati kami semua dengan peran-peran hidup kami masing-masing. Ketika ada di tengah kehidupan keluarga, rumah tangga, entah baik sebagai orang tua kepada anak sebagai suami dan istri, ketika di tengah-tengah ruang pekerjaan dan pengabdian, entahkah itu sebagai pemimpin dan karyawan, dan bahkan ketika kami berada di dalam ruang pelayanan kami sebagai pelayan dan umat, tolonglah kami dengan hikmat-Mu untuk melakukan kebaikan, kebenaran, dan keadilan yang membawa perubahan kehidupan bersama kami lebih baik. Tuhan Yesus, berkatilah pemerintah kami, berkati pula bangsa dan negara kami, daerah kami, bumi Efav. Untuk Civitas Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia Tual, pimpinan beserta karyawan-karyawati, kiranya Tuhan berkati mereka untuk semakin hari semakin maju dalam melakukan tanggung jawab penyiaran untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam iman dan pengharapan kami kepada-Mu Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di malam ini di dalam tangan kasih dan perlindungan-Mu. Dengarkanlah doa kami Tuhan, dan di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, kami berdoa dan meminta janji penyertaan-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah siaran mimbar agama Kristen Protestan saat ini bersama Radio Republik Indonesia Tual. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Bapa yang terkasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu. Aku ingin bersamamu, tetapi ku butuhkan pertolonganmu untuk menemukan

Selamat malam pendengar dimanapun Anda memantau siaran kami, kebersamaan kita lewat mimbar agama Protestan di malam hari ini. Tak terasa sudah di penghujung acara, Debbie dan juga Arif menemani Anda. Satu tembang dari Dodi Latu Herhari, Kutetap Pada Salib Kristus, sebagai tembang penutup kebersamaan kita. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda pendengar. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Nasional bersama Pro 3 RRI Jakarta, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak.
1: Menjelang Fasyar Musna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
2: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
4: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Dalam rumah singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
4: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
0: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
4: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
5: Melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah Bapak.
4: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
6: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1.061 koperasi Desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.

0: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi ADMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
1: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi oleh Bapak Presiden nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi kerja Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dipimpin oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an.
0: Tak hanya itu, ke depan dalam pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
2: Pelaksanaan tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Ya, jemaah ada kebutuhan dicek sama dokter.
4: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Dani Pramudia, menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
3: Ya, jemaah ada kebutuhan dicek sama dokter sektornya, butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap. Akhirnya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
4: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di Kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
5: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
4: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda. Ya, Syariful Alam.

pendengar, kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Syariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Ya, Alam. Syariful Alam. Ya. Baik. Kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih. Ya. Beralih sejenak ke informasi lainnya dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma. Juma. Juma.

0: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi dan di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama prakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru. Kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Jambi, Tanjung Selar, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di Kota Bandung dan potensi hujan ringan di Kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di Kota Banda Aceh dan Kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan Kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di Kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di Kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kembali kami coba hadirkan informasi haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat shock kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji Embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairandi, menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
3: Kami sesungguhnya para jemaah belum tahu yang pertama menjaga cuaca yang ingin betul-betul pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu juga karena kain haram tentu juga kesehatan yang haram sendiri. Karena selama di pesawat ini perlu selain selama campur ada ajar-ajar air yang perlu dijaga. Dan sampai haram yang dipakai juga menjadi tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah selanjutnya.
2: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke Rumah Sakit Al-Nur Mekah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026 perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH, perlindungan jamaah, maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
5: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji, yaitu di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
4: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai, serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran. Di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel, gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
0: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nurdiansyah.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
8: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Rossenior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
9: Yeah, I'm confident that we'll get.
10: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat melawan Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
8: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
10: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final, karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
8: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

Suhok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Suhok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Suhok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Kami menjelaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3 RRI. Kembali menyapa Anda, saya Fajar Nugroho bersama kerabat yang bertugas di kesempatan hari ini 16 Mei 2026 di hari Sabtu. Kami akan menghadirkan berbagai informasi, diantaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya. Ada juga dialog-dialog yang coba kami hadirkan. Anda bisa berinteraksi dalam setiap dialog yang kami hadirkan bersama narasumber untuk bertanya.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: lagi, rungkap lagi.
1: Ternyata ada yang masih menjajah dirinya sendiri nih.
0: Maksud kamu apa?
1: Kayak tidak, hancur iya.
0: Ya, namanya juga uji keberuntungan kan?
1: 79 tahun Indonesia merdeka, tapi kok ada warganya yang belum merdeka? Dengar ya, merdeka itu bukan tidak dijajah lagi. Tapi kita juga harus merdeka dari perbuatan yang merugikan diri sendiri, apalagi dari permainan judi online.
0: Kan cuma buat sampingan aja.
1: Sampingan kok malah membahayakan? Pasti kamu tidak tahu kan apa kerugiannya? Judi online dapat mengakibatkan kecanduan, hubungan dengan keluarga berantakan, keuangan hancur, tersebarnya data pribadi, hingga terpuruknya mental karena terjerat pinjaman online. Sayangi masa depan Anda dan keluarga, jangan masuk dalam lingkaran setan judi online.

103,6 MHz Radio Republik Indonesia, Tuan Rilanggur kembali bersama Anda pendengar setelah bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Baru saja disampaikan warta berita nasional. Saya Devi Kelmoskosu bersama rekan operator di meja putar ada rekan Arif. Kembali menyapa Anda pendengar dan menemani Anda di malam hari ini yang pasti tengah menikmati malam minggu ya. Anda menikmati malam minggu bersama keluarga atau mungkin lebih memilih bersama teman, rekan kerja, teman seangkatan pastinya. Dimanapun Anda menikmati waktu akhir pekan Anda, semoga di malam hari ini semuanya bisa Anda nikmati dan memberikan kesan yang luar biasa ya. Kami temani waktu malam minggu Anda dimanapun Anda memantau siaran kami di malam hari ini pendengar lewat ruang rindu. Kebersamaan kita hingga nantinya di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan bagi Anda pendengar yang mau bergabung bersama kami lewat ruang rindu 081354958775. Sekali lagi pendengar line telepon untuk yang mau bergabung bersama kami lewat ruang rindu di malam hari ini 081354958775. Agnes Kamali ya, sementara mengalu di ruang dengar Anda cinta luar biasa sebagai tembang pembuka kebersamaan kita lewat ruang rindu di malam hari ini. Spesial untuk Anda pendengar dimanapun Anda memantau siaran kami. Untuk Mama Inggi, selamat malam Mama Inggi. Juga untuk Bung Bravo, ada juga yang punya Pulau Terapung ya. Ada Ayah Dola, ada juga Bung Kace. Untuk semua pendengar yang ada dan saat ini sementara memantau siaran kami yang punya Kei Besar, ada Keisha juga, selamat malam untuk semuanya yang tidak sempat disebutkan satu persatu, yang sementara stay tune, kesempatan kami berikan untuk Anda pendengar di 0813 549 5875. Semoga menghibur ya yang sementara stay tune bersama kami.

0: pusing sekali. Mau dapat minyak goreng yang murah susah sekali. Semuanya naik, tidak ada yang turun-turun. Yang turun cuma hujan, Noah. Oh, walaupun ada minyak goreng subsidi pemerintah, tetap saja mahal sekali. Tapi ibu, di keluarga punya banyak tanah hektar dengan pohon kelapa yang begitu banyak toh?
1: Oh iya memang, tanah keluarga suami memang hektar dan banyak sekali pohon kelapa. Apalagi di Maluku Tenggara ini, semua orang punya banyak pohon kelapa di mana-mana. Tapi apa hubungannya kelapa dengan minyak goreng?
0: Aduh ibu, minyak goreng itu bahan dasarnya dari kelapa. Kalau minyak goreng mahal di pasaran, ibu bisa saja memproduksi minyak goreng lokal. Kan bisa hemat.
1: Oh iya betul, betul sekali. Beta akan ajak keluarga sore ini juga harus buat minyak goreng. Hitung-hitung hemat toh.
2: Cintai lapangan lokal,

0: Radio Republik Indonesia itu dilanggar pendengar menemani Anda di malam hari ini. Devi dan juga rekan Arif di meja putar Ruang Rindu, kebersamaan kita pendengar sampai di sini. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Kembali kami hadir untuk Anda lewat Welban Banan.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Baik pendengar, Welban Banan untuk edisi siar hari ini. Devi dan juga Arif menemani Anda hingga nantinya di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Sajian lagu-lagu tradisional kami temani Anda, dan kita awali dari daerah Batak untuk menemani Anda pendengar. Dua tembang pilihan, Oval Trio ya, Si Togol dan Maafkan Salahku. Spesial untuk masyarakat dari Batak yang sementara stay tune bersama kami di 103,6 MHz.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

0: Ya, pendengar, sajian lagu-lagu tradisional dari Batak ya. Baru saja kita nikmati bersama dan semoga sudah menghibur Anda ya, masyarakat yang sementara stay tune bersama kami di saat ini. Suku Batak mayoritas berasal dari wilayah Sumatera Utara ya, pendengar. Pusat kebudayaan dan tanah leluhur mereka berada di sekitar Danau Toba, Pulau Samosir dan pegunungan di sekitarnya. Suku Batak sendiri pendengar terbagi lagi menjadi beberapa sub-suku atau puak yang memiliki sedikit perbedaan dialek bahasa dan adat, diantaranya Batak Toba, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Simalungun, dan Batak Pakpak. Untuk tradisi dan budaya yang terkenal pendengar, yang pertama ada tradisi Tarambo. Ini silsilah marga ya. Orang Batak sangat menjunjung tinggi marga atau nama keluarga leluhur. Tarambo adalah garis silsilah keturunan yang biasanya ditarik dari garis ayah atau patrilineal. Melalui marga ini pendengar, semua orang Batak bisa tahu hubungan kekerabatan mereka meskipun baru pertama kali bertemu di perantauan. Selain itu juga pendengar, kain ulos. Ini adalah kain tenun khas Batak yang bernilai sakral pendengar. Ulos bukan sekedar pakaian biasa, melainkan simbol restu, kasih sayang, dan status sosial. Ulos sering diberikan dalam upacara adat pernikahan atau mangulosi, kelahiran anak hingga upacara kematian. Tradisi lainnya juga pendengar, ada rumah bolon ya, atau jabu bolon. Ini ada rumah adat Batak yang berbentuk panggung besar terbuat dari kayu tanpa paku. Atapnya berbentuk melengkung seperti tanduk kerbau. Rumah ini biasanya dihiasi dengan gorga, yaitu ukiran khas Batak berwarna dominan merah, hitam, dan putih. Selain itu juga pendengar, tradisi Mangkokal Holi. Mangkokal ya, Holi. Ini adalah tradisi sakral memindahkan tulang belulang leluhur dari kuburan lama ke dalam sebuah tugu atau makam baru yang lebih tinggi dan megah. Tradisi ini membutuhkan biaya besar karena merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada orang tua atau leluhur agar marga mereka tetap diberkati. Ya pendengar, sekilas ya informasi tentang masyarakat dan tradisi budaya yang ada di Batak. Semoga informasi ini juga bermanfaat untuk Anda pendengar, dan tentunya Anda yang sementara stay tune bersama kami juga ikut menikmati sajian lagu-lagu Batak yang kami hadirkan untuk Anda. Dari Batak pendengar, kembali kami masih temani Anda pendengar lagu-lagu tradisional. Semoga menghibur Anda pendengar yang sementara stay tune bersama kami di 103,6 MHz. Lagu Jambi ya, spesial untuk Anda pendengar.
1: Ah, sini. Malam ni kendala, Rod. Jadi macam mana Pak Sanak suasana malam ni? Ha, cuba.
2: Okey, kita buat. Kalau abang pergi kerengat, gulai masamnya sangatlah sedap. Biar menari bertambah hangat. Buatkan nyanyi yang lebih mantap.
1: Baik, sini. Ha, ni. Dengar ni ya. Kalau itu yang diminta, dengarkan pantun nama. Hendak ditanam pohon selasih, anak dara jalan melenggang. Minta lagu bercerai kasih, lagu tarinya Mak Inang Selendang.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia, dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi, seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung sikui dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa

Kersi Ngaku Berlian dari Batakaro ya. Tembang ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pendengar lewat well ban-banan untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda pendengar, dan Tibi dan juga rekan Arif di meja putar masih menemani Anda. Selanjutnya pendengar, musik dan informasi kembali kami temani Anda pendengar hingga nantinya di penghujung acara. Dan tentunya kami sudah menyiapkan beberapa lagu pilihan untuk menemani malam minggu Anda, menemani waktu istirahat Anda yang sudah memilih untuk beristirahat. Selamat beristirahat, semoga terhibur, dan yang pasti yang sudah memilih untuk beristirahat tidurnya nyenyak dan punya kekuatan baru untuk bisa beraktivitas di besok hari nanti.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Semua orang tua pasti menginginkan anaknya tumbuh cerdas. Berbagai upaya pun dilakukan, mulai dari memberikan makanan bergizi hingga menyekolahkan anak di tempat terbaik. Dan salah satu yang paling sederhana adalah berdongeng untuk anak sebelum tidur.
1: Ayo anak-anak, sejam tidur ayo.
2: Mama, cerita dongeng si kancil dengan buaya.
1: Oh, mau cerita dongeng?
3: Iya, Mama.
1: Jadi, dikisahkan pada suatu hari, kancil merasa sangat lapar, namun ia harus menyeberangi sungai untuk mendapatkan makanan.
2: Oh.
1: Ya, jadi dengan kecerdikannya.
0: Sebuah penelitian saraf di National Institute of Child Health and Human Development di Amerika Serikat menyebutkan jika mendongeng atau membacakan cerita kepada anak sebelum tidur dapat memicu peningkatan perkembangan otak dan kemampuan anak untuk lebih cepat terampil berbahasa ketika ia terbiasa mendengarkan dongeng.
1: Dari Raja Hutan untuk memberikan daging kepada para buaya di sungai.
2: Siapa Raja Hutan, Mak?
1: Oh, Raja Hutan itu biasanya singa. Nah, di sini
0: mendongeng juga merupakan salah satu aktivitas yang dapat membangun kedekatan orang tua dan anak-anak terkasih.

0: Pada umumnya, orang Maluku percaya bahwa mereka itu dulunya berasal dari satu negeri, satu keturunan yang sama, atau satu darah. Jadi, sekalipun orang Maluku berbeda kampung atau suku atau agama, mereka sesungguhnya adalah saudara dan berjanji untuk hidup damai penuh dengan toleransi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Shalom.
3: Salve.
1: Wih, paling senang kalau ketong semua sudah kumpul begini. Lalu yang lain mana?
4: Adik-adik, dong batamu di situ tapi minum teh di katong rumah. Jangan lupa, sing apa-apa mari.
3: Iya, Mama, terima kasih.
5: Katong selesai minum teh, katong berkumpul uang sedikit lah, katong bawa sama Om Denny. Karena dong hari ini tutup rumah, mungkin ini bisa bantu dong sedikit toh.
1: Antua dari kampung mana?
5: Sing tahu, tapi hidup bersaudara, hidup tetangga itu ketong harus baku bantu.
0: Ale rasa beta rasa, artinya saling memberi dan berbagi sekalipun kita berbeda-beda suku, agama, atau warna kulit. Kita semua adalah saudara.

Dibalas dengan dusta ya, suara merdu dari Glenn Fredly ya. Mendengar kisah tentang bagaimana rasa sakit hati, kekecewaan, dan pengkhianatan yang mendalam seseorang yang sudah memberikan seluruh ketulusan, kesetiaan, dan cintanya, namun pada akhirnya kenyataan pahit yang ia terima karena semua kebaikan itu justru dibalas dengan dusta kebohongan. Pastinya oleh pasangannya ya, pendengar. Pastinya juga lagu ini untuk Anda yang memang mengalami suasana yang memang menyakitkan. Semoga malam hari ini Anda bisa tetap menikmati walaupun terbawa suasana dengan lirik lagu yang begitu menyentuh. Kami berharap untuk sajian lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan untuk menemani Anda di malam hari ini, pendengar, lewat musik dan informasi, menemani Anda yang tengah menikmati waktu bersama keluarga, menikmati waktu malam minggu. Biasanya malam minggu lebih banyak pinginnya nongkrong, pingin menikmati waktu di luar, atau mungkin lebih nyaman di rumah ya, dimanapun Anda memantau siaran kami sambil menikmati kebersamaan bersama orang-orang yang Anda kasihi. Kami masih terus bersama Anda, pendengar, 30 menit ke depan hingga nantinya di penghujung acara di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Setelah Glenn Fredly dan Andi Rianto ya, dibalas dengan dusta, kami masih terus bersama Anda. Ada Irwansyah ya dan Saskia Sungkar, I Miss You. The Massive Terlalu Dalam, spesial untuk Anda yang masih terus tujuan bersama kami di 103,6 MHz.

Selamat malam pendengar di manapun Anda saat ini mendengarkan RRI Ritual bersama Devi dan juga rekan Arif di meja putar pendengar. Tak terasa ya sudah di penghujung acara, kami menemani malam minggu Anda dan menemani Anda yang tengah memilih untuk beristirahat sambil mendengarkan RRI. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Semoga hari ini Anda menikmati seluruh aktivitas Anda, apa yang telah Anda lakukan di hari ini, Anda mensyukurinya. Karena segala sesuatu yang terjadi pastinya punya makna, punya nilai tersendiri yang akan kita kecap hasilnya. Oke pendengar, kita akhiri kebersamaan kita di malam hari ini karena memang waktu membatasi kebersamaan kita. Sayang sekali Firdaun, Surat Cinta Untuk Salah tidak bisa kami saikan untuk Anda. Dan kami yang bertugas, saya Debbie dan juga Arif pamit. Kita kembali akan berjumpa lagi di besok hari. Semoga malam ini kita melewatinya dengan tidur yang nyenyak, penyertaan Tuhan bagi kita semua, sehingga kita boleh diizinkan bangun pagi dengan kekuatan baru dan punya rencana-rencana yang baik. Dan semoga semuanya bisa sukses. Sukses dan bahagia selalu untuk kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung malam ini.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW gelombang 392,15 meter atau frekuensi 765 kHz dan pemancar FM frekuensi 103,6 MHz dan 92,4 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Debbie Kelmaskosu, operator studio Arif, dan operator pemancar, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tualang.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Minggu 17 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan merdeka!

0: Selamat pagi saudara pendengar, senang sekali kami bisa kembali mengudara untuk Anda di pagi ini, hari Minggu 17 Mei 2026. Dan sepanjang pagi ini Anda bersama saya, Tobi Rangkoratat, ditemani rekan Arif dan ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Van. Kita awali pagi ini saudara dengan mendengarkan lagu-lagu rohani mengisi mutiara hati Protestan pagi ini.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Musa pernah berkata, ada hari-hari baik dan ada hari-hari buruk. Menjadi orang Kristen bukan berarti bebas dari masalah. Namun dalam tiap perjalanan itu, ada Yesus yang menjadi hal terbaik dalam setiap jalan kita. Anugerah terindah oleh Farensia.

Mengampuni adalah sebuah keputusan. Sebab itu, marilah kita belajar seperti hati Bapa yang mau mengampuni dan mengasihi kita semua. Pujian berikut ini berkisah tentang mengampuni. Maria Sandi.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Ada seorang wanita bernama Hana, diambil dari kisah 1 Samuel di dalam Alkitab, di mana Hana mengalami satu beban berat. Dia tidak memiliki seorang anak. Dia tidak hanya terfokus dengan masalahnya, tapi dia mencari Tuhan untuk meminta tolong kepadanya. Hingga akhirnya hati Tuhan tergerak, dan Tuhan melihat kesetiaan hati Hana. Tuhan menolongnya. Pertolongan Tuhan tidak hanya sampai di situ. Tuhan juga mengangkat Hana dari tempat yang terendah, Tuhan taruh di tempat yang tinggi. Inilah pujian Hana dari 1 Samuel karena hatinya yang bersuka cita.

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

0: Iya, saudara pendengar, John Tanamal dengan lagunya Ku Pinta membawa kita ke pukul 6 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami ajak Anda mendengarkan Sepekan Info RRI Ritual.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Ritual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Kita ikuti Sepekan Info Radio Republik Indonesia Tual. Kumpulan berita aktual sepekan kami hadirkan untuk Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara, kembali lagi bersama kami Radio Republik Indonesia Tual dalam sepekan info minggu ini bersama saya, Resti Febrianti. Inilah info selengkapnya. Penjual ikan di pasar Tual keluhkan tingginya harga ikan yang didapat dari nelayan. Jenis ikan yang alami kenaikan harga antara lain ikan mumar atau ikan layang dan ikan tongkol. Salah satu pedagang ikan asal Desa Satean, Maluku Tenggara, Rakiba Warayaan pada RRI Minggu sore mengaku tingginya harga ikan dipicu perubahan cuaca dari musim barat ke musim timur yang disertai tiupan angin kencang sehingga berdampak terhadap jumlah hasil tangkapan. Rakiba mengatakan saat ini harga ikan mumar per ember bernilai 1.300.000. Rakiba mengatakan saat ini harga ikan mumar per ember bernilai 1.300.000 rupiah. Pada kondisi normal ia biasa membeli dengan harga 800 hingga 1 juta rupiah. Hal ini secara otomatis turut mempengaruhi harga jual, yakni 3 ekor ukuran sedang 20.000, sedang pada kondisi normal masih bisa mencapai 5 hingga 6 ekor. Harga gula pasir di sejumlah kios pasar Kota Tual mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Pedagang menjual gula pasir merek KBA hingga mencapai Rp20.000 per kilogram. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, mengatakan kenaikan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurutnya, pedagang memperoleh gula pasir dengan harga sekitar Rp915.000 per karung, ukuran 50 kg dari distributor. Pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga guna menghindari lonjakan yang terlalu tinggi di tingkat pengecer. Pemkot juga meminta pedagang tidak menaikkan harga secara berlebihan karena dapat membebani masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tual rutin melaksanakan posyandu lansia serta jemput bola ke blok warga binaan. Dr. Tiwi Surya, selaku Kepala Bidang Kesehatan Lapas Tual, mengatakan kesehatan warga binaan menjadi tanggung jawab bersama mereka. Maka dari itu warga binaan diberikan perhatian lebih dari segi kesehatan. Dr. Tiwi menjelaskan selain situasi lapas yang terisolir dari dunia luar, untuk membawa warga binaan sekedar rujuk saja membutuhkan proses yang sangat panjang. Itulah sebabnya menjaga kesehatan mereka menjadi perhatian pihaknya. Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan kebijakan ekonomi daerah sehingga partisipasi masyarakat serta pelaku usaha dibutuhkan untuk menghadirkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketua DPRD Maluku Tenggara, Stepanus Layanan, menegaskan keberhasilan sensus tersebut sangat bergantung pada keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi yang benar pada petugas pendataan. Pernyataan itu disampaikan Stepanus kepada awam media di ruang kerjanya Jumat lalu terkait dukungan DPRD terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik. Sensus ekonomi merupakan agenda strategis nasional yang berperan menyediakan data dasar perekonomian Indonesia secara akurat, mutakhir, dan komprehensif. Wakil Wali Kota Amir Umrah mewakili Wali Kota Tual menerima kedatangan Dansabrimob Polda Maluku bersama sejumlah pejabat Polda Maluku di Kota Tual. Pertemuan tersebut membahas situasi keamanan di Desa Viditan yang beberapa waktu terakhir mengalami keributan antar warga. Wakil Wali Kota Amir Umrah menjelaskan kedatangan Dansabrimob Kombes Pol Dr. Irfan SP Marpaung merupakan bagian dari upaya penanganan konflik yang terjadi di Desa Viditan. Sebelumnya, keributan warga sempat berujung pada terbakarnya pos jaga kepolisian di wilayah tersebut. Pariwisata Kepulauan Kei kembali mendapat perhatian positif melalui prestasi mahasiswa Politeknik Perikanan Negeri Tual. Dalam kompetensi pariwisata ke-16 yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Bandung pada 6 Mei 2026, mahasiswa program studi Agrowisata Bahari berhasil meraih juara ketiga pada cabang lomba broadcasting. Prestasi tersebut diraih oleh Maria Nonika Renwarin dan Merin Grace Pidode, mahasiswa semester 4 Prodi Agrowisata Bahari. Dalam kompetensi itu mereka mengangkat tema staycation versus traveling jauh dengan menampilkan pesona wisata Kepulauan Kei termasuk Pantai Ngurblot di Ohoy Ngilngof, Kabupaten Maluku Tenggara yang terkenal dengan pasir putihnya yang sangat halus. Kepala SMP Budi Mulia optimis peserta ujian satuan pendidikan akan meraih prestasi terbaik dalam pelaksanaan ujian tahun ini. Kepala SMP Budi Mulia Langgur Engelbertus Retop kepada RRI mengaku pelaksanaan ujian satuan pendidikan tahun 2026 patut disyukuri. Kegiatan ini dilaksanakan secara serempak di Kabupaten Maluku Tenggara dan SMP Budi Mulia pada tanggal 7 Mei 2026 pekan kemarin. Secara internal diikuti oleh 137 siswa terbagi dalam 3 sesi sehingga pelaksanaannya berjalan dengan online, aman, dan lancar tanpa kendala berarti. Selain itu, pelaksanaan tes kompetensi akademik sebelumnya dilanjutkan USP dilalui penguatan oleh pihak sekolah secara rutin.
oleh para guru mata pelajaran pada 7 mata pelajaran, yakni Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, IPS, PKN, dan Agama. Sekalipun disibukkan kegiatan 2 Mei, namun para siswa telah dibekali matang sehingga konsisten tekun belajar mandiri di rumah masing-masing. Sementara itu, kesuksesan siswa berkat ketekunan dan tetap menjaga marwah institusi pendidikan setelah melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ketua Panitia USP tahun 2026 SMP Budi Mulia Langgur, Teresia Lesomar menjelaskan pelaksanaan ujian satuan pendidikan telah berlangsung hingga hari keempat, yang diawali pada hari Kamis pekan kemarin, dan selama berlangsung ujian setiap harinya dilangsungkan pada satu pelajaran. Selain itu, sebelum pelaksanaan pengayaan, rapat dilakukan pihak sekolah bersama orang tua terkait pelaksanaan penguatan atau les yang diawali bulan Januari hingga bulan Maret. Baik kesiapan untuk TKA maupun USP yang akan berakhir pada tanggal 13 Mei 2026, juga persiapan-persiapan teknik terkait dengan jaringan digunakan 2 jalur jaringan internet, sehingga di hari keempat pelaksanaan ujian berjalan dengan aman. TNI sebagai salah satu garda terdepan dalam menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa dan negara akan selalu hadir di semua lini kehidupan sosial untuk memberikan perlindungan serta rasa aman bagi masyarakat. Ungkapan ini disampaikan Dandim 1503 Tual Letkol Infantri Andi Agus Salim saat ditanya RRI mengenai komitmen TNI dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtipnas. Dari mengatakan persoalan Kamtipmas masih menjadi isu penting di setiap wilayah sehingga membutuhkan strategi dan konsentrasi penuh dalam penanganannya. Selain sosialisasi dan berkolaborasi bersama pemangku kepentingan, TNI juga aktif terlibat langsung membantu masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial yang bertujuan mendekatkan diri dengan masyarakat. Dan dimenilai, upaya ini merupakan langkah strategis dalam upaya menciptakan lingkungan yang bebas dari gangguan Kamtipnas. Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia Tual Yakobus Resubun mendorong pemerintah daerah dan instansi vertikal memperkuat sosialisasi kebijakan publik agar informasi pembangunan dan penggunaan anggaran pendapatan belanja negara APBN dapat dipahami masyarakat secara utuh. Hal itu disampaikan dalam forum komunikasi pimpinan bertajuk Kopi Pagi yang berlangsung di Aula Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara KPPN Tual Selasa pagi. Menurut Resubun, masih terjadi distorsi informasi di tengah masyarakat karena pesan kebijakan pemerintah belum tersampaikan secara maksimal. Oleh sebab itu, media memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat agar tidak muncul kesalahpahaman terhadap arah kebijakan pembangunan. DPRD Maluku Tenggara meminta masyarakat pemerintah daerah bekerja sama untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Kali ini yang disinggung dari sektor pariwisata Ketua Komisi 2 Fadli Reayaan mengatakan dengan menarik pajak tidak saja dari parkiran PAD Maluku Tenggara bisa bertambah, namun hal tersebut harus didukung dengan perhatian penuh dari pemerintah daerah, semisal membangun fasilitas umum dan menata destinasi wisata tersebut agar pelayanan kepada masyarakat lebih baik. Petani sayur asal Desa Ohoitel Kota Tual sejak beberapa hari terakhir melakukan panen untuk sejumlah jenis sayur seperti sawi, bayam, dan kangkung. Hasil panen tersebut kemudian dijual ke pasar Maren Tual dengan harga relatif murah dari biasanya. Salah satu petani sekaligus penjual, Ella Rahawarin, kepada RRI Selasa pagi mengaku saat ini hasil panen diperoleh cukup melimpah, namun belum dapat menghasilkan keuntungan karena minat pembeli tidak sesuai harapan. Ella mengatakan dalam sehari dirinya mampu menjual sebanyak 20 hingga 30 ikat dengan harga per ikat Rp5.000 dan Rp10.000. Bahkan seringkali terpaksa dilelang dengan harga murah hingga Rp5.000 per 3 ikat jika sudah memasuki waktu malam hari. Pelaksanaan ujian satuan pendidikan di SMP Santa Teresia Langgur berjalan lancar tanpa kendala. Kepala SMP Santa Teresia Langgur, Francina Lerebuan, kepada RRI Selasa pagi menjelaskan pelaksanaan ujian satuan pendidikan yang diagendakan mulai tanggal 7 hingga 13 Mei 2026 dan ujian satuan pendidikan ini mengikuti peserta menghadapi ujian pada 7 mata pelajaran dengan soal yang disusun para guru yang dipercayakan oleh Dinas Pendidikan untuk 4 mata pelajaran. Akan tetapi dalam musyawarah guru mata pelajaran dalam klaster 2 Kecamatan Kiai Kecil masing-masing SMP Budi Mulia, SMP Teresia, SMP Seminari, SMP Negeri 1 Kiai Kecil, dan SMP Negeri 14 Kecil. Sementara itu, kolaborasi orang tua murid menjadi indikator penentu meningkatnya minat siswa baru masuk ke SMP Santa Teresia. Hal ini dikemukakan Kepala SMP Santa Teresia Langgur, Francina Lerebulan, ketika dikonfirmasi menyangkut pembentukan panitia penerimaan siswa baru yang akan dilakukan usai pelaksanaan USP. Berdasarkan arahan dari Dinas Pendidikan, termasuk petunjuk kuota,
dan indikatornya yang dihitung berdasarkan jumlah ruangan yang tersedia dari total 5 ruang belajar, dan yang sangat menentukan yakni tingginya animo orang tua untuk menyekolahkan anaknya pada sekolah yang dimaksud. Karena insentif siswa baru untuk mendaftarkan diri masih dipengaruhi banyak sekolah yang baru dan berharap peran orang tua untuk terus mempromosikan sekolah bersama panitia untuk menjaring siswa baru ingin mengenyam pendidikan di institusi pendidikan itu. Bencana angin puting beliung menerjang Ohoy Wair, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, Rabu pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur. Menyebabkan 3 rumah warga mengalami kerusakan, meski tidak menimbulkan korban jiwa, para korban terpaksa mengungsi ke rumah tetangga karena kondisi rumah yang terdampak belum aman ditempati. Staf khusus Bupati Maluku Tenggara Luther Caki Rahayaan mengatakan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara langsung bergerak cepat setelah menerima laporan kejadian tersebut. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun segera menginstruksikan Wakil Bupati Carlos Viali Rahantoknam bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Camat Kei Besar Utara Barat, serta instansi terkait lainnya untuk melakukan pendataan dan penanganan awal di lokasi terdampak. Pemerintah Kota Tual menyiapkan bantuan dan ganti rugi bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat keributan antar warga di Desa Viditan. Bantuan tersebut masih dalam proses pengajuan sebelum nantinya disalurkan kepada masyarakat terdampak. Wakil Wali Kota Amir Umrah mengatakan pemerintah daerah telah mengusulkan bantuan bagi sejumlah rumah yang warganya mengalami kerusakan. Menurutnya bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak keributan. Amir Umrah menjelaskan saat ini proses pengajuan bantuan masih menunggu tahapan administrasi sebelum dapat direalisasikan. Pemerintah daerah berharap proses tersebut dapat berjalan lancar sehingga bantuan segera diterima warga. Pemerintah Kota Tual memberikan peringatan keras kepada pedagang yang menjual bahan pokok di atas harga eceran tertinggi. Langkah tegas itu dilakukan untuk melindungi masyarakat dari praktik penjualan yang merugikan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual Darnawati Amir mengatakan, pihaknya telah menemukan beberapa pelaku usaha yang menjual di atas ketentuan. Pemerintah akan merekomendasikan kepada Bulog agar distribusi kepada pedagang tersebut dihentikan sementara. Menurutnya pedagang yang melanggar akan diminta membuat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatan yang sama. Jika pelanggaran kembali ditemukan, maka pemerintah

kurban masih tetap berjalan sekalipun agak sepi. Meskipun menurun, pihaknya tetap menyiapkan ratusan hewan kurban demi memberikan pilihan terbaik bagi calon pembeli. Panitia Sistem Penerimaan Siswa Baru SMP Bundia Mulia Langgur telah menyusun program prioritas pada perekrutan siswa di tahun ajaran baru. Hal ini dikemukakan Kepala SMP Bundia Mulia Langgur, Engelbertus Retop. Ketika dikonfirmasi RRI sehubungan dengan langkah strategis pihaknya untuk membuka ruang bagi peserta didik yang baru lulus SD dan ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Olehnya itu, arahan kepada panitia agar mengintensifkan sosialisasi ke seluruh satuan pendidikan dasar dan menyesuaikan kuota. Sejalan arahan Dinas Pendidikan Maluku Tenggara, selain itu minat orang tua menyekolahkan anaknya di institusi pendidikan ini telah nampak. Diawali komunikasi orang tua untuk melakukan registrasi peserta didik lewat komunikasi telepon maupun media email sekolah guna mendaftarkan anaknya sebagai murid baru. Beras SPHP merupakan inisiatif pemerintah untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan beras berkualitas dengan harga sesuai eceran tertinggi. Guna menekan lonjakan harga beras SPHP yang diproses dengan mesin modern dan distribusi merata ke pasar tradisional, retail modern, dan outlet resmi. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Tanimbar Angki yang ditemui di ruang kerjanya terkait pengawasan penjualan beras SPHP mengatakan pihaknya selalu melakukan pengawasan terhadap beras SPHP yang disalurkan di setiap rumah pangan kita, RPK, yang ada di seluruh Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Misa Ekaristi Kudus memperingati kenaikan Yesus Kristus Kamis 14 Mei 2026 berlangsung hikmat dan hangat dari Katedral Santa Perawan Maria Hati Tak Bernoda Langgur. Misa yang dipimpin Pastor Budi Nuinuhan Projo dibantu Pastor Nele Siamlean MSC ini menekankan bahwa sebagai umat Katolik, umat diberkati dan diutus untuk mewartakan kabar gembira. Dengan mengambil momen kenaikan Yesus Kristus, Pastor Budi Inuhan menegaskan sebagai orang Katolik, tugas perutusan kita berat, tetapi harus dijalani dengan keyakinan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan umat. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Stepanus Layanan menyoroti kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal daerah hingga pelayanan masyarakat di tingkat desa. Hal itu disampaikan Stepanus dalam forum komunikasi pimpinan untuk penguatan sinergi atau kopi pagi di Aula Kantor Pelayanan Pembendaraan Negara KPPN Tual Selasa lalu. Menurut Stepanus, pemerintah daerah pada prinsipnya tetap mendukung program presiden, namun penyesuaian anggaran yang terjadi setelah anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD disahkan membuat daerah kesulitan menyesuaikan program pembangunan. Ia menilai kebijakan efisiensi berbeda dengan pola refocusing anggaran pada pandemi COVID-19 karena sebagian anggaran daerah kini ditarik kembali ke pusat. Pemerintah Kota Tual mengumpulkan sejumlah OPD dan dinas terkait guna membahas pengelolaan aset daerah. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari tindak lanjut pemeriksaan badan pemeriksa keuangan yang masih berlangsung. Dalam pertemuan tersebut, PJ Sekda Kota Tual Ridwan Abdufadi Rubun meminta OPD segera melengkapi dokumen dan perbaiki administrasi aset yang masih memerlukan penyesuaian. Pemerintah daerah juga terus melakukan evaluasi agar terus pengelolaan aset dapat berjalan dengan lebih tertib dan sesuai aturan. Menurutnya, pengelolaan aset menjadi salah satu bagian penting dalam pemeriksaan laporan keuangan daerah. Wakil Bupati Maluku Tenggara Charles Vialira Hantongna mengungkapkan kenaikan harga material dan persoalan teknis di lapangan menjadi salah satu penyebab rendahnya realisasi dana alokasi khusus DAK fisik di Kabupaten Maluku Tenggara. Tahun 2026. Sebagian besar anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Maluku Tenggara juga terserap untuk belanja pegawai sehingga pelaksanaan anggaran pembangunan dilakukan secara bertahap. Selain itu, sejumlah proyek fisik harus dikembalikan disesuaikan karena kenaikan harga barang dan material terjadi setelah proses penganggaran dilakukan. Kondisi ini tersebut berdampak langsung terhadap proyek yang bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat seperti pembangunan jalan dan jaringan air bersih. Pemerintah daerah kini harus menghitung ulang volume pekerjaan agar proyek tetap berjalan tanpa menimbulkan persoalan di masyarakat maupun dengan kontraktor. Penyesuaian itu dilakukan karena nilai anggaran tetap sementara harga material dan biaya pekerjaan terus meningkat di lapangan. Pedagang di sekitar pelabuhan feri Kota Tual meminta agar akses pintu samping pelabuhan dibuka kembali saat kapal bersandar. Penutupan akses tersebut disebut telah berlangsung selama kurang lebih 3 minggu terakhir. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual Darnawati Amir mengatakan para pedagang menyampaikan keluhan tersebut saat pemerintah melakukan pemantauan pasar. Menurutnya, pembeli dan pulau-pulau sekitar kesulitan menjangkau kios pedagang akibat akses yang tertutup. Para pedagang berharap pemerintah dapat berkoordinasi dengan pihak ASDP untuk membuka kembali pintu ketika kapal feri

tiba. Mereka menilai langkah itu dapat membantu meningkatkan aktivitas jual beli di kawasan pelabuhan. Pemerintah Kota Tual mengaku menindaklanjuti aspirasi tersebut bersama pihak terkait. Masukan dari para pedagang dianggap penting karena berkaitan langsung dengan perputaran ekonomi masyarakat kecil. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Aru terus mengintensifkan pengumpulan data di 117 desa untuk memastikan seluruh data desa lengkap, akurat, dan mudah diakses. Kepala BPS Kepulauan Aru Christian H. Sob Lantila mengatakan langkah ini dilakukan agar tidak ada lagi kekurangan atau ketidaksesuaian data di tingkat desa. Menurut Sob Lantila, desa ini tidak lagi hanya menjadi objek pendataan tetapi juga menjadi pilar utama dalam penyediaan data pembangunan daerah. Ia menegaskan pembangunan harus dimulai dari desa sehingga pemerintah daerah lebih mudah memperoleh data yang dibutuhkan. Polemik penanganan sampah di Kota Tual masih menjadi perhatian serius dari berbagai kalangan. Berbagai kendala turut mewarnai proses pengelolaan sampah baik di tempat pembuangan sampah sementara TPS maupun tempat pembuangan akhir TPA. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Kota Tual, Jamal Renhuar kepada RRI mengemukakan, selain persoalan sarana-prasarana, salah satu kendala yang sering dialami petugas di lapangan adalah hewan ternak liar yang dibiarkan berkeliaran bebas oleh pemilik. Keberadaan hewan ternak liar yang biasa mencari makan di area tempat sampah membuat petugas kesulitan saat pengangkutan karena sampah yang semula berada di dalam kantong menjadi terburai dan tak beraturan akibat ulah hewan ternak liar. Penurunan pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Maluku Tenggara dinilai tidak hanya dipengaruhi berkurangnya aktivitas ekonomi, tetapi juga lemahnya kepatuhan pembayaran kewajiban daerah berupa pajak mineral, bukan logam, dan bantuan MBLB oleh proyek-proyek pemerintah pusat dan provinsi. Ketua DPRD Maluku Tenggara, Stemanus Layanan, menegaskan kondisi tersebut membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas di tengah penurunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah daerah melalui dinas terkait sering melakukan penagihan kepada pelaksana proyek, namun respon yang diterima justru beragam alasan, sehingga ancaman memindahkan proyek ke daerah lain. Kondisi itu menyebabkan tunggakan pembayaran pajak dari badan usaha maupun pemerintah provinsi terus menumpuk selama bertahun-tahun. Stepanus menilai lemahnya jangkauan pengawasan terhadap proyek pusat juga menjadi persoalan tersendiri bagi daerah kepulauan seperti Maluku Tenggara. Semakin jauh kendali pemerintah daerah terhadap proyek-proyek tersebut, semakin sulit pula upaya optimalisasi PAD dilakukan. Komandan Kodim dan Dim 1503 Kota Tual, Maluku Tenggara, Andi Agus Salim meminta forum komunikasi pimpinan untuk penguatan sinergi atau kopi pagi yang digelar di Kantor Pelayanan Pembendaraan Negara KPPN Kota Tual terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Forum tersebut dinilai penting untuk memperkuat pemahaman pemerintah, daerah, dan masyarakat terhadap kondisi ekonomi serta kebijakan pemerintah yang berkembang saat ini. Andi Agus Salim mengatakan penyampaian data ekonomi oleh KPPN membuka wawasan seluruh unsur pemerintah mengenai pertumbuhan ekonomi dan kondisi fiskal daerah. Berdasarkan data resmi pemerintah, data yang dipaparkan dalam forum tersebut penting karena bersumber dari lembaga resmi pemerintah, sehingga dapat dijadikan acuan dalam menjelaskan kondisi ekonomi kepada masyarakat. Pendampingan dan bagi ibu hamil persalinan secara rutin dilalui dengan identifikasi dan memberikan pertolongan hingga melahirkan. Pernyataan itu disampaikan Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Tual, Amima Refra, ketika dikonfirmasi RRI terkait peran bidan secara akurat. Mampu menekan angka kematian ibu dan anak hingga titik 0%. Karena seorang ibu hamil diminta untuk melakukan persalinan di setiap fasilitas layanan kesehatan tanpa melalui dukun yang akan berdampak buruk pada kondisi kesehatan ibu. Belum lagi gejala gangguan kesehatan lainnya yang harus dihindari. Olehnya itu, setiap bidan telah memiliki data akurat menyangkut ibu hamil di wilayah kerja serta memberikan pelayanan para ibu hamil guna memberikan kenyamanan bagi ibu dan anak serta masa pas persalinan. Demikian sepekan info kali ini, saya Resti Febrianti mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

menjaga inflasi selain berhemat, akan lebih aman jika kamu memiliki pendapatan tambahan untuk memperkuat kondisi finansialmu. Penghasilan tambahan bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya memiliki bisnis sampingan. Ayo, jaga inflasi dengan penghasilan tambahan.

0: Ah, ini sedang berlapar.
1: Jemput lewat tadi. Mana?
0: Ecen mau ke sekolah.
1: Kan ya bangun tempo. Sekolah belajar apa?
0: Belajar menulis sama tulis.
1: Oke? Ecen mau pergi sekolah.
0: Iya.
1: Begitu cepat sudah. Mandi.
2: Menyadari pentingnya pendidikan terhadap anak sejak dini, sebagai manusia pertama yang berinteraksi dengan anak sejak lahir, ibu memiliki peran krusial dalam mencegah stunting pada anak.
3: Selamat pagi saudara pendengar, selamat berhari Minggu dan selamat beribadah untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada. Saudara, pemerintah kota Tual menyambut rencana pelaksanaan kegiatan Sail to Indonesia yang akan digelar di wilayah kota Tual. Kegiatan yang selama ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara direncanakan akan berlangsung di Pulau Dulah. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Tual Ridwan Abdu Fadirubun kepada rri.co.id mengatakan pemerintah kota mendukung penuh pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, Sail to Indonesia menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi daerah kepada tamu mancanegara. Ridwan menjelaskan lokasi kegiatan direncanakan berlangsung di kawasan Dulah yang dinilai memiliki potensi wisata laut dan pasir yang menarik. Pemerintah Kota Tual juga mulai melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mendukung persiapan kegiatan.

0: Selamat siang, Mama. Beta su pulang sekolah.
1: Mama pung Ana su pulang sekolah. Ada cerita apa tadi di sekolah, Kakak?
0: Ada, Mama. Beta mau cerita barang satu nih, Mama.
1: Apa itu, Kakak? Mari sini cerita di Mama. Kayak penting sekali, Kak.
0: Jadi begini, Mama. Tadi toh, beta pu teman Rian dia sing sekolah lain. Tambah ini su satu minggu dia sing sekolah.
1: Barang kenapa dia sing sekolah, Kakak? Sakit kan?
0: Bukan, Mama. Dia sing sekolah karena sing bisa bayar uang sekolah lain. Dong toh paling kasihan, Mama. Dia tiap hari datang sekolah sing bisa bawa jajan juga.
1: Kakak tahu dari mana?
0: Beta tahu, karena beta dengar teman-teman Nung bilang dia orang miskin, Mama.
1: Aduh, kasihan juga Kalau gitu, Mama telepon Mama teman di kantor dinas sosial. Tar bantu dong Kakak.
0: Bantu bagaimana, Mama?
1: Begini, Kakak. Jadi di dinas sosial itu ada yang namanya program keluarga harapan atau PKH. Nah, salah satu programnya kasih sekolah gratis per keluarga miskin dan juga rentan miskin. Jadi Rian bisa sekolah gratis nanti, Kakak.
0: Begitu, Kak, Mama?
1: Iya, Kakak. Jadi sabar ya. Mama telepon Tante Fian, par nanti Tante Fian ke Kakak pun sekolah untuk cek ya.
0: Siap, Mama. Terima kasih lah semua bantu Kakak putemane, Mama.
1: Sama-sama, Kakak. Terima kasih juga sudah mau peduli dengan sesama Kakak.
2: Implementasi program keluarga harapan dan bantuan sosial lainnya bertujuan untuk mendukung rumah tangga miskin. Mari bersama kita berantas kemiskinan dengan membantu penyaluran bantuan sesuai kepada yang diperuntukkan.

Ya, saudara pendengar, Kejaksaan Negeri Tual menegaskan akan menuntaskan penyelidikan kasus dugaan proyek pekerjaan pembangunan Jalan Gajah Mada Taar tahun anggaran 2020 senilai 4,5 miliar rupiah. Proyek yang bersumber dari anggaran pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI era Gubernur Maluku Murat Ismail kini dalam tahap penyelidikan. Sejumlah pihak diklaim telah menjalani pemeriksaan di depan penyelidik Kejari Tual. Sebelumnya, dalam mengusut proyek milik Dinas PUPR Maluku ini, Mat Sarasabesi, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Provinsi Maluku, telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Pemeriksaan terhadap Marasabesi berlangsung di ruang pemeriksaan Pitsus Kejaksaan Tinggi Maluku oleh penyidik Kejari Tual pada Jumat 10 April 2026 yang lalu.

꿈만 다 이루어

0: Dok, wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Saudara pendengar, Polsek Wurtamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar menggelar aksi panen raya. Iya, panen raya jagung di Desa Amdasa, Kecamatan Wurtamrian pada Jumat kemarin. Kegiatan yang melibatkan pihak Dinas Pertanian dan masyarakat lokal setempat itu dilakukan sebagai komitmen Polri dalam memperkuat ketahanan pangan di daerah. Panen raya dipimpin langsung oleh Kapolsek Wurtamrian, Ibda Kurniawan Dwi Sandi. Turut hadir sejumlah petugas penyuluh dinas pertanian dan kelompok tani desa setempat. Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani melalui Kapolsek Wurtamrian mengatakan bahwa kehadiran Polri dalam panen ini merupakan komitmen nyata dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Menurutnya, tugas polisi selain menjaga keamanan juga aktif dalam mendampingi petani untuk memotivasi produktivitas sektor pertanian lokal.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Saudara pendengar, Wali Kota Ambon, Bode Winwatimena resmi membuka Soekarno Cup Liga Kampung U17 Zona 1 Pulau Ambon di lapangan sepak bola Kodairal 9 pada Sabtu 16 Mei kemarin. Turnamen ini menjadi ajang pembinaan generasi muda sekaligus pencarian bibit pesepak bola potensial di Kota Ambon. Pembukaan kegiatan berlangsung meriah dan dihadiri unsur DPRD Kota Ambon, pimpinan OPD, tokoh agama, panitia pelaksana, pelatih, ofisial hingga seluruh tim peserta. Kehadiran berbagai pihak menunjukkan dukungan terhadap perkembangan sepak bola usia dini di kota berjuluk Manise itu. Wali Kota Ambon menegaskan olahraga khususnya sepak bola memiliki peran penting dalam membangun karakter generasi muda. Olehnya itu, momentum Soekarno Cup Liga Kampung ini harus menjadi semangat bersama untuk memajukan sepak bola di Kota Ambon.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

masalah, jadi seperti itu.

0: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, dunia mengenal banyak bintang, namun hanya satu yang menyandang gelar pemain paling sempurna. Edson Arantes do Nascimento atau yang lebih akrab di telinga kita sebagai Pele, pria kelahiran 23 Oktober 1940 ini bukan sekedar atlet. Ia adalah simbol keajaiban Brasil yang mengubah lapangan hijau menjadi panggung seni. Bakat besar Pele ditemukan pertama kali oleh Waldemar de Brito saat usianya baru 11 tahun. Di bawah asuhan sang mentor, Pele itu menjadi remaja ajaib. Pada usia 15 tahun, ia memulai perjalanannya bersama klub Santos. Hanya butuh satu tahun bagi publik Brasil untuk menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan kelahiran seorang maestro. Tepat saat ia mencetak gol debutnya melawan Corinthians pada September 1956. Pele adalah satu-satunya pemain dalam sejarah yang berhasil mengangkat trofi Piala Dunia sebanyak 3 kali. 1958 di Swedia di usia 17 tahun, dunia terperangah. Pele menjadi pemain termuda yang mencetak 6 gol, termasuk 2 gol indah di partai final melawan tuan rumah. Kemudian 1962 di Meksiko dan 1970 di Meksiko setelah sempat terpuruk akibat cedera di tahun 1966, Pele kembali dengan obsesi besar bersama generasi emas seperti Carlos Alberto yang membawa Brasil memboyong trofi Jules Rimet untuk selamanya. Di final ini pula ia melengkapi catatan sejarah dengan mencetak gol ke-100 bagi Brasil di ajang Piala Dunia.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

Terima kasih saudara, Anda masih terus memilih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. 5 menit lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Timur, saudara. Jelang siaran langsung ibadah Minggu pagi ini, kami akan rangkai ke ruang dengar Anda lagu-lagu rohani pilihan.

Engkau memimpinku, dan aku merasakan tanganmu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakanmu atau lemah dan khawatir, aku tahu engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

Bapak yang terkasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu. Aku ingin bersamamu, tetapi ku butuhkan pertolonganmu untuk menemukan jalan itu.

Bapa yang kuandalkan, pimpinlah aku di dalam langkah yang tidak terlampau besar untuk ukuran kakiku, ketujuan yang tidak terlalu jauh bagiku untuk diraih, dan pada kedalaman yang hanya merupakan angan-angan. Aku bergantung penuh pada kekuatan-Mu, sebab hanya karena kuasa-Mu dan bukan oleh kekuatan-Mu, aku dapat hidup tanpa rasa takut. Hanya perkataan-Mu yang penuh keberanian dan keyakinan akan memperbarui serta meneguhkan hatiku untuk menghadapi cobaan hari ini dan ujian hari esok.